pipis, nangis. Kenapa? Kotor. Terus? Bau. Terus? Najis. Terus? Gak enak, gak nyaman. Ya. Pertanyaannya, fitrah ini bisa berubah gak? Bisa. Yang biasanya ngerusak fitrah siapa? Ya siapa maning? Ya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yuhawidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Dua orang tuanya inilah yang kemudian membuat anak yang terlahir dalam keadaan fitrah kebaikan itu berubah menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Apa yang membuat anak menjadi nyaman dengan pipis? Yang awalnya dia gelisah dengan pipis, apa yang membuat dia nyaman? Pempes. Padahal dulu, sebelum ada pempes, apa yang terjadi? Dipakein popok, sekali pakai, enggak? Begitu pipis, nangis. Apa yang dilakukan oleh ibu? Diganti dengan yang baru. Itulah ketekunan ibu zaman dulu. Kalau zaman ini, golet pempes sing bisa 24 jam. Nah, isa. Kenapa? Gak mau repot. Siapa yang merusak itu? Orang tuanya sendiri. Contoh yang lain. Bayi, anak kecil, itu biasanya bangunnya gasik atau telat kesiangan. Gasik. Betul? Wis pada duwe bayi mbok? Oh, wis putu malah. Kadang-kadang bangun jam berapa? Jam 2. Ya. Telat-telatnya jam berapa? 3. Kemudian biasanya kalau bangun apa? Nangis. Oke. Ada sebagian orang tua yang mengeluh, "Ustaz, anak saya susah banget dibangunin." Ketika sudah umur SD, ketika sudah umur SD, susah banget Ustaz dibangunin. Apakah Anda tidak sadar? Ketika dia masih bayi dan bangun gasik, apa yang jenengan lakukan? Dipuk-puk maning ben apa? Tur. Mergane wong tuane motang. Orang tuanya masih ngantuk. Akhirnya anak yang sudah bangun gasik itu sama dia disuruh tidur lagi. Lama-lama fitrah bangun gasiknya hilang. Begitu fitrah bangun gasiknya hilang, baru ngeluh, kenapa anak saya susah dibangunin. Fitrah itu modal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia. Sayangnya banyak manusia mengabaikan dan menyia-nyiakan modal yang sangat mahal tersebut. Sing sing duwe bayi angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti mulai nanti malam nek bayine tangi gasik pripun? Melu tangi. Ya. Udu dolanan HP. Nggelar sajadah, napa? Salat, baca Quran, ya. Ini yang pertama. Jadi Allah bantu kita untuk memahami kebaikan dengan dan keburukan dengan apa? Fitrah. Yang kedua, dengan apa? Akal. Dengan akal. Allah Subhanahu wa taala bekali kita dengan akal. Untuk apa? Untuk bisa memahami. Untuk bisa membedakan. Untuk bisa merenung. Untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan akal ini adalah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa. Dengan akal manusia bisa membedakan bahwa ini bermanfaat dan ini

0: saja bermanfaat.
1: Ya.
0: Dengan akal manusia bisa tahu bahwa api itu berbahaya. Ya. Dengan akal manusia bisa membedakan mana kejujuran, mana kedustaan. Mana keadilan, mana kezaliman. Dan dengan akal pula, manusia bisa mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada penciptanya. Dengan apa? Akal. Kenapa demikian, Ustaz? Ya karena sangat teratur alam semesta ini. Kan ada sebagian mengatakan, oh alam semesta ada karena teori apa? Big Bang, ledakan apa? Dahsyat. Sesuatu yang awalnya satu, meledak, terus berubah menjadi apa? Planet bumi, planet Pluto, Saturnus, Mars, apalagi? Ya, Jupiter, ada matahari, ada bulan. Awalnya itu satu, meledak, terus jadi banyak. Saya tanya sama jenengan. Sesuatu yang meledak atau pecah atau terpisah tanpa disengaja, biasanya hasilnya apa? Berantakan. Tidak presisi. Nek orang percaya, enggak wa? Gelas, terus diapakan? Gigalakan. Coba jenengan lihat, pecahannya itu gimana? Tersusun rapi sesuai dengan rotasi gitu? Enggak ada. Enggak mungkin. Sekarang realitanya alam semesta ini, planet-planet yang ada di alam semesta ini, tersusun rapi atau tidak? Amat sangat rapi sekali. Dan masing-masing punya jalur edar sendiri. Dan tidak bergeser satu mili pun. Karena seandainya tergeser satu mili, maka akan terjadi benturan dahsyat. Dan itu ada jutaan atau miliaran benda yang ada di alam semesta ini. Mungkin itu gak ada yang bikin? Mustahil. Jadi akal itu digunakan untuk berpikir, merenung, mengambil apa? Kesimpulan. Berarti akal cukup nomor badan? Cukup atau belum? Belum. Kenapa? Karena akal bisa dipengaruhi nafsu. Karena akal bisa digoda syaitan. Karena akal bisa salah. Karena akal terbatas dalam urusan gaib. Sehingga riba, apa? Riba, kalau pakai hitungan, apa? Akal dan logis, gue kan kepenak banget. Kepenak apa nih? Jurusan kerja, kurgari apa? Nyilih akan duit, terus jukut apa nih? Nduge. Ya. Itu kan tinggal duduk di rumah manis gitu. Terus ngirim debt collector gitu. Sing mandan apa? Sangar gitu ya. Jadi rumah sih rumah. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain. Itu kalau hitungan apa tadi? Akal. Ya, happy-happy aja. Akan tetapi wahyu datang untuk mengharamkan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh riba. Maka kita butuh yang ketiga. Nopo? Wahyu. Kalau akal bisa salah, kalau wahyu, tidak mungkin salah. Kalau akal banyak keterbatasannya, maka wahyu itu sempurna. Kalau boleh saya umpamakan, fitrah itu seperti tanah subur. Seperti apa? Tanah subur. Akal itu seperti alat untuk mencangkul. Sedangkan wahyu itu adalah cara kita untuk mengetahui mana benih yang unggul dan mana benih yang tidak unggul. Berarti tiga-tiganya bersih.

0: untuk membimbing kita mengetahui mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariqi wa maa adraaka mat-thariqun najmus tsaaqib.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alayha haafid.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
3: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliqa mimma in dafiq.
3: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.

0: nasir.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazl.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
0: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidah.
1: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: syahwat.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: dzikra.
1: Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
0: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
1: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
1: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
0: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Hal ataka hadithul ghashiyah.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
0: Wujuhun yawma'idin khashi'ah.
1: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
0: 'Amilatun nasibah.
1: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
0: Tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah.
1: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
1: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
0: La yusmin wa la yughni min ju'.
1: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir.

0: mabutah.
1: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar.
0: Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat?
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
0: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: Wa ila al-jibaali kayfa nusibat?
1: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
0: Wa ila al-ardi kayfa sutihat?
1: Dan bumi bagaimana dihamparkan?

0: musaytir.
1: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
0: Illa man tawalla wa kafar.
1: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
0: Fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
1: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Kok motor cuk di servis dewek, Bang?
4: Ya, naik servis ringan. Kadang di servis dewek, kayak ganti oli, ganti kampas, ya, weh.
3: Oh, kayak gue. Tapi ini kok cuk, ngemat, ora, Kang. Naik murodo sepeda motor gue, aku sing nang sebelah tangan, apa iya, ya?
4: Oh, iya, pancen. Tapi aku belum ngerti, weh, apa maksudnya, kok.
3: Walah, ujarku nari kok bisa ngerti.
4: Ngurung kok. Oke, mulanya Siki Mayuh pada burung oknagi baik.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada sebagian besar sepeda motor, muroda sering berada di sebelah kanan? Sekilas hal ini mungkin terlihat sederhana dan tidak terlalu penting. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ternyata posisi tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan teknik yang dirancang secara matang oleh pabrikan motor. Lalu mengapa harus di sebelah kanan? Apakah hanya kebetulan atau justru ada alasan tertentu di baliknya? Mari kita pahami bersama. Pada sepeda motor khususnya roda belakang, sisi kiri biasanya sudah dipenuhi berbagai komponen penting seperti rantai, sprocket pada motor manual, atau sistem CVT pada motor matic. Komponen-komponen ini membutuhkan ruang yang cukup agar dapat bekerja dengan baik. Jika muroda juga ditempatkan di sisi tersebut, proses perawatan dan pembongkaran roda tentu akan menjadi lebih sulit. Karena itulah, banyak pabrikan memilih menempatkan muroda di sebelah kanan. Posisi ini memberikan ruang kerja yang lebih luas sehingga mekanik maupun pemilik motor dapat lebih mudah melepas roda saat mengganti ban atau melakukan perawatan rutin. Namun ternyata alasannya tidak berhenti di situ. Posisi muroda juga berkaitan erat dengan keberadaan braket rem, khususnya braket kaliper pada roda belakang. Braket ini berfungsi sebagai dudukan kaliper rem agar tetap stabil saat pengereman terjadi. Ketika rem digunakan, braket menerima tekanan dan gaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, posisi as roda dan mur pengunci harus dirancang dengan sangat presisi agar braket tetap terkunci kuat dan tidak bergeser. Bayangkan, jika posisi pengunci roda tidak tepat saat motor melakukan pengereman mendadak, roda bisa mengalami perubahan posisi kecil yang mempengaruhi kestabilan kendaraan. Inilah sebabnya pabrikan menyesuaikan posisi muroda dengan desain braket dan sistem pengereman agar semuanya dapat bekerja secara seimbang. Menariknya lagi, desain ini juga mempermudah proses servis. Ketika roda dilepas, mekanik tidak hanya menangani ban as roda, tetapi juga harus memastikan posisi braket rem tetap sejajar. Dengan mur di sebelah kanan, proses pemasangan kembali menjadi praktis, cepat, dan mengurangi risiko kesalahan pemasangan. Selain faktor teknis dan kemudahan perawatan, ada pula alasan standarisasi produksi. Banyak pabrikan mempertahankan pola desain yang sama pada berbagai model motor agar proses produksinya lebih efisien dan perawatan di bengkel menjadi lebih mudah. Meski demikian, tidak semua motor memiliki muroda di sebelah kanan. Beberapa motor dengan desain tertentu, terutama motor produksi Eropa atau model khusus, ada yang menempatkannya di sebelah sisi kiri, ada yang menempatkannya di sisi kiri. Jadi posisi muroda sebenarnya menyesuaikan kebutuhan desain masing-masing kendaraan. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa letak muroda bukan sekedar persoalan posisi kanan atau kiri. Di balik komponen kecil tersebut terdapat perhitungan teknik yang melibatkan kenyamanan servis, efisiensi ruang, kestabilan braket rem, hingga faktor keselamatan berkendara. Hal yang terlihat sederhana ternyata menyimpan rekayasa yang cukup menarik, bukan?
2: Oh, Cebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Penaruban. Kami sedang mampir di rumahnya Pak Komari, di mana Pak Komari ini konon kabarnya memproduksi donat salju. Nah, alhamdulillah kami sudah nyampe di rumahnya dan beliau ada di samping saya. Segera kita akan ngobrol-ngobrol, dan inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Komari, matur nuwun sekali ini sudah kemudian menemani kami untuk liputan Dolan Inspiratif. Pak, kita pengen tahu awal mula Bapak kemudian membuka usaha untuk bikin donat salju ini bagaimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak.
7: Ya, asal mulanya ya tetangga dari tetangga-tangga suruh bikin donat. Akhirnya ibunya bikin donat sampai sekarang. Tuh.
6: Jadi memang ini tidak diniati untuk usaha ya. Tadinya memang hanya iseng untuk bikin untuk teman-teman tetangga gitu atau bagaimana?
7: Ya, masalahnya ya ekonominya sih, untuk menunjang ekonomi jadi kita berusaha bikin gitu. Oh, bikin.
6: Lah kalau bikin donat salju itu sih bagaimana, Pak? Bahannya tuh dari apa sebenarnya donat salju ini?
7: Bahannya tuh dari terigu, gula, minyak
6: dan
7: mentega. Oh. Iya.
6: Lah ini sebenarnya sudah berapa lama, Pak? Sampai hari ini
7: 19 tahun.
6: Masya iya. Allah. Sudah lama sekali.
7: Sudah ya, lama ya.
6: Berarti ini sebenarnya sudah terkenal ya. Kalau dijualnya kemana sih, Pak?
7: Dijualnya di pasar Bancar, di warung-warung. Gitu. Di warung sana.
6: Di warung-warung dan di pasar Bancar ya.
7: Iya.
6: Lah donat salju, berarti ini donat biasa tetapi ditaburi.
7: Ditaburi gula salju, itu dikocok gitu.
6: Itu. Nah, berarti bikinnya di rumah, kemudian nanti dibawa ke pasar gitu nggih?
7: Anu, jadi dibikin di rumah, nanti hasilnya dibawa ke pasar Bancar. Nah, gitu.
6: Gitu. Dan ini setiap hari, Pak?
7: Ya, setiap hari.
6: Dan setiap hari habis ketika dibawa ke pasar?
7: Betul, habis.
6: Masya Allah. Dan memang ini hanya satu varian saja ya, donat salju ya, tidak ada donat yang macam-macam.
7: Donat misis, terus bolu, donat salju, lah itu rapi.
6: Per bijinya berapa sih, Pak?
7: 1000.
6: Oh, 1000.
7: Iya.
6: Dan ini kalau misalnya sudah jadi donat, ketahanannya sampai berapa lama? Apakah sehari, dua hari, atau?
7: Satu hari habis.
6: Ya. Satu hari harus dimakan habis.
7: Ya, habis, iya, betul. Harus habis.
6: Harus habis ya, karena ini kan donat ya, tidak mungkin akan berlama-lama. Ketika ada donat, ya sudah, kita makan saja gitu ya.
7: Betul.
6: Nah, berarti ini sudah tidak dikemas ya, maksudnya kalau mau beli satu ya langsung kasih, dua ya langsung kasih, nggak dikemas-kemas gitu. Ya. Soalnya kan ada tuh donat yang kemudian sudah ada satu dus gitu, enggak ya? Gitu.
7: Enggak.
6: Oh, yang
7: 55 ada, 55 gulanya dipisah, udah dijual.
6: Pakai kardus apa pakai plastik?
7: Pakai plastik.
6: Gitu ya. Dan itu berarti setiap hari ada di pasar Bancar. Dari jam berapa tak biasanya, Pak?
7: Jam 5 pagi sampai jam setengah 10 siang.
6: Setengah 10 siang diambil, udah diambil. Yang bikin siapa, Pak? Apakah ada karyawannya apa keluarga?
7: Keluarga enggak. Istri sama anaknya yang bikin.
6: Oh gitu. Dan selalu bikinnya banyak?
7: Banyak. 6 kilo.

0: Kadang lebih ya. Kalau ada pesanan ya awal MBG ya pesan 2000
1: apa-apa. Berarti kalau ada pesanan maksudnya dilayani gitu ya.
0: Dilayanin ya.
1: Oh, gitu. Lah Pak, kalau mau pesanan dilayani, itu kalau mau pesen nih, ya, berarti kita pendengar tuh harus kemana? Kemana, ke rumah Bapak, alamatnya di mana?
0: Biasanya ya
1: hah? Kalau lewat WA, mungkin ada nggak nomor teleponnya lewat
0: nomor
1: WA?
0: Nomor teleponnya ada istri.
1: Ya. Ibu apal nggak nomor WA-nya? Oh, Ibu ambil dulu. Tapi alamat rumahnya sebenarnya di mana, Pak?
0: Ya, di sini alamatnya.
1: Disebutkan, Pak, di mana?
0: RT 1, RW 9.
1: Belakang?
0: Belakang masjid, ya.
1: Belakang masjid sama ada kelurahannya, ya?
0: Iya, dekat kelurahan itu.
1: Pak Kumar, Komari, ya?
0: Komari.
1: Pak Komari, pokoknya di tempatnya Komari. Ini sudah 19 tahun bikin donat salju. Baik Pak Komari, terima kasih nih atas waktunya. Sehat selalu. Mudah-mudahan usaha jenengan diridhoi Allah SWT.
0: Amin.
1: Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat ini menjelaskan bagaimana merhatanya risalah Nabi Muhammad SAW kepada semua manusia. Bahkan jin pun diperintahkan pula untuk mengikuti beliau SAW. Baik, kaum muslim, menurut ini langsung saja kami hadirkan merotalnya yang ada di Surah Al-A'raf, yakni di ayat ke-152 sampai di ayat ke-162.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Ngelamun kenapa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akekahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah masalah akekoh ya serana bae maring akekoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring akekoh dan catering masakan Bunda.
0: Bener sekali. Mau akekohan? Yuk, pesan saja di akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akekohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda.
3: John, Rika seneng banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Lulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, gumun aku.
1: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be, anu kaya kue.
4: Oh, aja khawatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan cintanya orang-orang Yahudi yang secara berlebihan kepada perhiasan dunia. Dan bagaimana tentang perintah untuk menjaga sholat dan mengadakan perbaikan di bumi. Baik muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang masih di Surah Al-A'raf, yaitu di ayat ke-163 sampai dengan ayat ke-181.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt idh

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas, dan berusaha meninggalkan keburukan alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti engko nek wis lewat 10 dina, Ustaz? Bali maning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Nek wis mati. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoke 10 hari ini orang bakal ngerasani. Wana wis liwat 10 dina bali maning. Jangan ya. Bertekad untuk tidak menggunjing, bertekad untuk tidak memfitnah. Memfitnah itu contohnya kayak tanggane sugih, kayane nyupang. Itu namanya fitnah. Dan ini bisa merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman buatin? Eman-eman, sayang banget. Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat, apa? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita nggak ada tekad, ya nggak ada pahala. Bung kita niatnya saja itu sudah dapat pahala. Nih jenengan ya tadi barusan dengar nih bertekad orang rumpi. Misal jenengan di dalam hati ya Allah Bismillah pokoknya orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu sudah dapat nemu pahala. Ya wis lanyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat tok pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad ya Allah pokoknya tahun ini saya pengin kurban, ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enaknya kayak gue, asiknya tuh di situ. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan gak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asra hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna,

0: tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih 1 apa 10? 10. Ya. Dan itu belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila sab'i mi'ati dhi'fin. 10 lipat pahala itu minimal. Dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya. Amalannya 1, pahalanya berapa? 700. Bahkan kata Nabi SAW, ila at'afin kathira. Bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan tentang mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya, bahwa dialah Allah Ta'ala yang menciptakan manusia dari laki-laki dan wanita, serta tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Baik, kaum muslim, rutin ini masih kami hadirkan perotal yang ada di surah Al-A'raf, yakni di ayat ke-182 sampai di ayat ke-206.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: padaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
3: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, apa yang Allah ambil dari Anda akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik jika Anda bersabar. Ketika doa belum terkabul, percayalah Allah sedang menyiapkan yang lebih indah. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
1: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, menjelang Idul Adha, ratusan juru sembelih halal di Kabupaten Banjarnegara berkumpul dalam Apel Akbar dan Juleha Festival 2026 yang digelar di halaman Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat jaminan kehalalan dan kualitas daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat momentum penyembelihan hewan kurban dalam jumlah besar. Berdasarkan data tahun lalu, jumlah hewan kurban yang disembelih di Banjarnegara mencapai hampir 5.000 ekor sapi dan lebih dari 7.000 kambing serta domba. Kondisi ini membuat kebutuhan juru sembelih terlatih semakin penting. Ketua DPD Juru Sembelih Halal Banjarnegara, Saiful Rohman, mengatakan organisasi tersebut lahir dari keresahan masyarakat soal jaminan kehalalan produk daging. Menurutnya, juru sembelih tidak hanya dituntut memahami syariat, tetapi juga standar kesehatan pangan. Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Wahid, menekankan pentingnya prinsip penyembelihan yang tidak hanya halal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan hewan. Dia menyebut, proses penyembelihan hewan harus mengedepankan prinsip asah, asih, dan asuh. Prinsip asah berarti memastikan pisau yang digunakan benar-benar tajam, agar hewan tidak tersiksa. Sementara asih berkaitan dengan perlakuan yang baik terhadap hewan saat proses penyembelihan. Sedangkan prinsip asuh menitikberatkan pada kebersihan dan keamanan daging agar layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dari pisau para penyembelih inilah status daging ditentukan. Apakah menjadi hidangan halal dan berkah atau justru sebaliknya, katanya. Sementara itu, Kepala DPPPKP Banjarnegara, Sabta Adi, mengatakan pemerintah daerah mendukung rencana pembentukan kader juleha hingga ke tingkat desa. Keberadaan petugas sembelih yang terlatih akan membantu masyarakat mendapatkan layanan penyembelihan sesuai syariat dan standar kesehatan, ujarnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan program screening awal talasemia melalui cek kesehatan gratis yang dimulai bulan Agustus 2026 nanti. Program tersebut menyasar siswa SMP kelas 7 sebagai upaya deteksi dini penyandang talasemia di Kabupaten Purbalingga. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, Dr. Jusi, saat penyerahan bantuan sosial kepada penyandang talasemia pada peringatan Hari Talasemia Sedunia pada tahun 2026 ini. Cek kesehatan gratis akan kita mulai bulan Agustus 2026, sasarannya adalah siswa SMP kelas 7. Menurutnya, program tersebut disiapkan sebagai langkah deteksi dini agar penyandang talasemia dapat diketahui lebih cepat dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Ia menekankan pentingnya diagnosis sejak awal serta dukungan berkelanjutan bagi para penderita talasemia. Dengan deteksi dini, penanganan bisa dilakukan lebih cepat sehingga kualitas hidup penderita dapat lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Purbalingga juga menyalurkan hibah 162 juta bagi penderita talasemia mayor di Kabupaten Purbalingga. Bantuan sosial berupa lauk pauk dan biaya transportasi diberikan kepada 85 penderita talasemia mayor melalui Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia. Bantuan diserahkan staf ahli Bupati Tri Gunawan mewakili Bupati Purbalingga Wahmi Muhammad Hanif. Tri Gunawan mengatakan, bantuan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung para penyandang talasemia. Pemerintah daerah terus berupaya mengalokasikan sebagian APBD untuk membantu penderita talasemia di Kabupaten Purbalingga, katanya.
1: Kabar 7. Insani FM.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah

0: Lagi ngapain, bro?
1: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
0: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
1: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
2: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halakoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: Kabar 7 Insani FM.
5: Kerabat muslim, ketahuilah bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalulah mengejarnya. Hati yang dekat dengan Allah tidak akan lama terpuruk. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
4: Kabar 7 Insani FM.
5: Kerabat muslim, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya sempat berada di kisaran Rp28.000 per kilogram, kini bertahan di angka Rp23.000 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak harus memutar strategi agar usaha mereka tetap berjalan. Salah satu peternak telur di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Guntur, mengatakan harga Rp23.000 sebenarnya masih memberikan keuntungan bagi peternak lama. Namun kondisi tersebut dinilai cukup berat bagi peternak baru yang sebelumnya terbiasa menikmati harga tinggi. Turunannya harga telur saat ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan populasi ayam petelur sejak tahun 2025 lalu. Kala itu banyak peternak menambah populasi karena berharap adanya peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis. Di sisi lain, permintaan pasar disebut cenderung stabil bahkan menurun. Sementara produksi telur meningkat, kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat peternak ikut terkoreksi. Guntur menyebut harga telur memiliki pola siklus yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengaku, situasi tersebut membuat peternak harus lebih berhitung dalam menjalankan usaha. Fokus utama saat ini adalah menekan biaya produksi agar tetap memperoleh keuntungan meski harga jual rendah. Saya pribadi sekarang lebih fokus ke persiapan di kandang sendiri. Bagaimana caranya menekan pengeluaran produksi supaya di harga Rp23.000 tetap ada keuntungan. Misalnya dengan membuat campuran pakan sendiri atau efisiensi biaya lain, pungkasnya.
4: Kabar 7 Insani FM.
5: Kerabat muslim, pemerintah Kecamatan Tambak mencatat lonjakan pengajuan surat dispensasi nikah selama bulan Mei 2026. Sedikitnya 5 calon pengantin mengajukan dispensasi karena mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama kurang dari 10 hari kerja sebelum akad digelar. Camat Tambak Edi Suprayono mengatakan, keterlambatan pendaftaran nikah dipicu berbagai faktor, salah satunya karena calon pengantin memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan, terutama yang bekerja di luar kota. Selain faktor pekerjaan, sebagian masyarakat juga masih memegang tradisi menentukan hari baik untuk hak nikah. Penentuan waktu pernikahan tersebut biasanya melalui proses tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga. Kondisi ini kerap membuat proses

0: pendaftaran di KUA dilakukan mendekati hari pelaksanaan Ahad. Akibatnya calon pengantin harus mengurus surat dispensasi dari pemerintah kecamatan agar proses administrasi tetap dapat berjalan. Dispensasi camat untuk menikah merupakan surat izin khusus yang diterbitkan pemerintah kecamatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 2 yang menyebutkan pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan, apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin wajib mendapatkan surat dispensasi dari camat. Meski demikian, pemerintah kecamatan Tambak menegaskan penerbitan surat dispensasi tidak dilakukan secara otomatis. Kami verifikasi terlebih dahulu semua berkas persyaratan dispensasi camat, terutama data kependudukan sebagai langkah antisipasi adanya ketidaksinkronan, imbuh Edi.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
2: Nukum sholat terus kojo nong masjid manurul ilmi terus perbelanja si maringan dia penake sing rugane penanggu seduluran kayak gue
3: lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang taimat nang kono insya Allah golet sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan lia-liane anak
2: apa temenan murah kwe kang. Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang taimat kwe.
3: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengen ngerti. Taimat kwe pendak Ahad lan Senen ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek. Bok murah kwe. Wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat muslim, kadang kita merasa terlambat, padahal Allah tahu waktu yang paling pas untuk Anda. Rezeki tidak pernah salah alamat, ya datang di waktu yang paling tepat. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat muslim, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai dirasakan para perajin tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tempe mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu perajin tempe di Desa Pliken, Isti, mengatakan kenaikan harga kedelai sangat mempengaruhi biaya produksi usahanya. Meski masyarakat desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar Amerika Serikat, dampaknya tetap terasa melalui harga bahan baku yang terus naik. Ia menyebut harga kedelai sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Namun saat ini harganya naik menjadi Rp10.600 per kilogram dan mulai terasa signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Meski biaya produksi meningkat, para perajin tempe belum berani memainkan harga jual. Mereka khawatir pelanggan akan beralih ke produk lain apabila harga tempe ikut naik. Pengrajin tempe lainnya

0: Fauzi mengatakan kondisi penjualan saat ini juga sedang melambat. Karena itu dirinya memilih mempertahankan harga dan ukuran tempe agar pelanggan tetap membeli. Dia mencontohkan harga tempe mendoan masih dijual Rp1.000 hingga Rp3.000 per bungkus tergantung isi. Sementara tempe papan tetap dipasarkan Rp14.000 per kilogram. Keluhan serupa disampaikan pengrajin sekaligus pedagang tahu di Pasar Manis Purwokerto, Paryono. Menurutnya kenaikan harga kedelai sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu dan berdampak langsung terhadap usaha penjualan tahu. Sudah naik dari bulan kemarin, naik Rp1.200 per kilo, sekarang sudah Rp10.800 per kilo. Meski harga bahan baku terus naik, pedagang tahu juga belum berani menaikkan harga jual karena kondisi pasar sedang sepi. Mereka memilih bertahan agar dagangannya tetap laku di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Boro-boro naikkan harga, bisa laku saja syukur. Penjualan sedang sepi, pasarnya sepi, imbuhnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, alun-alun Purwokerto bakal menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Menjelang pelaksanaan ibadah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mulai melakukan sejumlah persiapan, termasuk perawatan dan pemangkasan rumput di area alun-alun. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas, Dr. Arief, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait penggunaan alun-alun Purwokerto sebagai lokasi sholat Idul Adha. Persiapan dilakukan agar area tetap nyaman dan bersih saat digunakan masyarakat. Arief mengungkapkan, area rumput alun-alun Purwokerto untuk sementara ditutup hingga 23 Mei 2026. Penutupan dilakukan karena DLH tengah melaksanakan perawatan rutin sekaligus menyiapkan lokasi menjelang sholat Idul Adha. Selain pemangkasan rumput, perawatan juga dilakukan untuk menjaga kondisi area tetap rapi dan nyaman digunakan masyarakat. DLH menargetkan seluruh proses perawatan selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah proses perawatan rampung, area rumput alun-alun Purwokerto akan kembali dibuka untuk umum. Masyarakat dijadwalkan sudah bisa kembali menggunakan area tersebut mulai hari Jumat sore. Arief menambahkan perawatan rutin alun-alun Purwokerto dilakukan secara berkala setiap bulan sekali. Dalam setiap siklus perawatan, DLH membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Perawatan kita lakukan selama 6 hari, pungkasnya.
1: Kabar 7 Insani FM.
0: Kerabat Muslim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Demikian kerabat Muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7 Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ustaz, kenapa Allah mengambil sesuatu yang kita cintai? Ayah kita, ibu kita, atau relatif yang dekat dengan kita gitu. Kadang muncul juga pertanyaan, Allah sayang gak sih sebenarnya sama kita? Kenapa kok orang yang kita cintai, bahkan kadang orang-orang terbaik di sekitar kita yang diambil oleh Allah?
2: Iya, iya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Semua yang ada di dunia itu gak ada yang kekal. Jadi memang dunia itu darul fana. Dunia itu adalah tempatnya kefanaan alias gak kekal. Jadi mau kita suka, mau kita gak suka. Jadi semua yang ada di dunia pasti diambil sama Allah SWT. Tempat yang Allah persiapkan untuk kita, untuk kehidupan kekal itu kan akhirat. Jadi seringkali kita hancur, kita terpuruk karena kita punya beberapa PR dan semua PR itu gak ada kaitannya sama Allah SWT. Kita punya PR dalam beriman kepada takdir. Gitu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang terjadi di permukaan bumi dan termasuk pada diri kalian, kecuali semuanya udah dicatat di Lauhul Mahfudz.
3: Yes.
2: Udah ditakdirkan ila fil kitab. Agar kalian tidak terpuruk, enggak hancur dalam kesedihan, dalam sadness ketika kalian kehilangan sesuatu atau seseorang.
3: Okay.
2: Sedih-sedih. Tapi kalian, Anda gak hancur. Anda gak terpukul.
1: Oke, secara teori kita paham. Kita sedih itu boleh, tapi biar gak hancur, Ustaz tadi jelaskan. Tapi seringkali kan kita tetap jatuh ke lubang yang hancur itu, Ustaz.
2: Makanya kita gak bilang ini dipahami, ini diimani. Kan beriman kepada takdir, bukan paham tentang takdir. Ini bukan tentang sesuatu yang cukup hanya dipahami, ini diimani. Lu semua sudah ditakdirkan. Kalau kita bisa beriman, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalian enggak akan terpukul, hancur ketika kalian kehilangan sesuatu, dan kalian enggak akan tenggelam dalam euforia keberhasilan ketika kalian mendapatkan sesuatu. Ini seperti yang tadi dikatakan Ori,
1: yeah,
2: bahwa cinta tuh boleh tapi sesuai kadar. Nah, salah satu yang bisa mengkontrol cinta kita adalah iman kepada takdir. Nah, ketika iman kita pada takdir lemah, ya itu yang terjadi.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan Islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan mengusung

0: Konsumsi Walmart secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmart yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmart dan kirim melalui WA di 0852 800 1045. Walmart diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi, 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Doa-doa dan zikir sore hari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: al-Hayyul Azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
5: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: يا الله أنكو أدالها ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
3: Rawahul Bukhari.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
0: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
0: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
0: Raditu.

0: terkena bahaya apapun.
1: Rawahu Ibnu Majah.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
3: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
1: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
3: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Min adhkaril masa'
5: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
3: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
1: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
3: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
7: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
8: Allah mengatakan, Fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
6: Murotal Al-Quran.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kamar 7 dan lainnya.
10: Belasan SD di Kabupaten.
6: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
11: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan,
9: pekerjaan, kesehatan.

0: Kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
1: Kerabat muslim, spray merupakan elemen penting dalam menjaga kenyamanan dan kebersihan tempat tidur. Mencuci spray secara teratur memang penting, tetapi menjaga kesegarannya juga tak kalah pentingnya. Lantaran sering digunakan, spray tentu sangat rentan terhadap noda, bau, dan penumpukan kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas tidur malam, serta estetika ruang tidur. Setiap jenis kain memiliki karakteristik dan kebutuhan perawatan yang berbeda. Dengan memahami hal ini, tentu dapat menghindari kerusakan dan menjaga kualitas spray agar tetap optimal. Untuk membantu menjaga spray agar tetap terasa bersih, wangi, dan nyaman digunakan, beberapa langkah sederhana namun efektif dapat diterapkan. Kutip dari Spesimen berikut ini adalah tips menjaga spray agar tetap nyaman digunakan. Pertama, bersihkan wadah segera. Jika ada tumpahan atau kotoran di spray, langsung bersihkan saat itu juga. Jangan tunggu sampai hari untuk mencuci, karena noda bisa semakin sulit dihilangkan dan merusak kain. Sediakan pembersih noda khusus di kamar agar kita dapat cepat tanggap saat ada noda yang muncul. Berikutnya, siapkan beberapa set spray. Kalau kita terus-menerus pakai dan cuci satu spray yang sama, lama-kelamaan kainnya akan cepat rusak dan warnanya bisa pudar. Lebih baik punya beberapa set spray untuk dipakai bergantian. Selain lebih awet, spray juga jadi terasa lebih segar dan nyaman untuk digunakan. Berikutnya, jangan lewatkan spray atas. Spray atas sering dianggap tidak penting, padahal sebenarnya sangat membantu menjaga kebersihan, duvet, dan comforter. Mencuci spray lebih mudah daripada harus melepas dan mencuci sarung duvet yang besar dan berat. Berikutnya, cuci spray secara rutin. Rajin mencuci spray adalah kunci agar tetap segar. Bahkan, beberapa bagian seperti sarung bantal sebaiknya diganti lebih sering karena lebih cepat kotor. Misal, kita bisa mencuci sarung bantal 2 kali seminggu, sementara spray cukup seminggu sekali. Berikutnya, gunakan semprotan penyegar kain. Aroma juga penting untuk menciptakan rasa nyaman di tempat tidur. Buka jendela kamar setiap hari agar udara bersih masuk, dan semprotkan penyegar kain khusus untuk memberikan aroma wangi yang menyenangkan, seolah-olah spray baru saja dicuci. Demikian kalau saya pembahasan mengenai beberapa tips menjaga kesegaran spray di setiap hari. Semoga ini bermanfaat. See you soon di tips hari ini.
0: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi buk dengan harga Rp20.000, menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Blok Atas, Kecamatan Blik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Eh kang, arep maring diri kak.
4: Gila lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
3: Oh, lah, emangnya kenapa sih dapur diri kak?
4: Ya, bintu di mantan main bok.
3: Oh iya ke, Rika tak tidok ike. Rika mau toko besi tunas ilmu baik.
4: Loh emangnya nang tunas ilmu sana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan lia-liane. Wis, sikir Rika mengana baik.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

0: Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling mudah ditemukan dan terjangkau. Namun, tahukah Anda bahwa cara masak telur salah mempengaruhi kandungan gizi yang terserap oleh tubuh? Ada berbagai cara memasak telur yang baik dan benar yang bisa kita terapkan sehari-hari. Namun, seorang pakar menjelaskan, jika cara memasak telur tidak tepat, kandungan nutrisi penting di dalamnya bisa hilang atau berkurang drastis. Dikutip dari sebuah sumber berikut ini, cara memasak telur yang baik dan benar. Pertama, rebus selama 6 hingga 10 menit. Jadi, cara memasak telur yang baik dan benar yang umum adalah merebus telur hingga matang sempurna. Menurut seorang ahli, durasi 6 hingga 10 menit akan menghasilkan telur rebus yang padat, aman dikonsumsi, dan tetap bernutrisi tinggi. Berikutnya, rebus telur setengah matang dan pada suhu rendah. Untuk hasil yang lebih lembut, Anda bisa merebus telur pada suhu 71 hingga 82 derajat Celcius selama 3 menit. Cara memasak telur yang baik dan benar ini cocok bagi Anda yang menyukai tekstur setengah matang, tapi tetap ingin menjaga kandungan nutrisi. Berikutnya, goreng telur dengan minyak secukupnya. Cara masak telur selanjutnya ini adalah dengan menggoreng menggunakan sedikit minyak, baik itu telur ceplok maupun telur dadar. Pastikan tidak terlalu lama dan hindari panas berlebih agar nilai gizinya tetap terjaga. Berikutnya, buat telur orak-arik. Mengocok dan menggoreng telur hingga menjadi orak-arik juga termasuk dalam cara memasak telur yang baik dan benar. Teknik ini membuat struktur protein dan telur lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Demikian kami masih pembahasan mengenai beberapa cara masak telur yang baik dan benar agar kandungan nutrisinya tidak hilang. Semua ini bermanfaat. Saya Usman di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, bersama saya Bu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas sebuah buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerabat Muslim, inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, banyak bisnis rutin membuat konten setiap hari, tetapi hasilnya tetap sepi dan sulit menjangkau banyak orang. Padahal di

0: Era digital sekarang, konten menjadi salah satu cara paling populer untuk menarik perhatian calon pelanggan. Konten yang tidak berkembang biasanya bukan karena algoritma semata, tetapi ada beberapa kesalahan yang sering tidak disadari. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa konten bisnis kita tidak pernah viral. Pertama, konten terlalu fokus jualan. Banyak bisnis hanya membuat konten yang isinya promosi produk terus-menerus. Akibatnya, audiens cepat bosan karena tidak mendapatkan hiburan, informasi, atau nilai lain dari konten tersebut. Konten yang terlalu hot selling biasanya lebih sulit menarik engagement. Orang cenderung lebih tertarik pada konten yang terasa natural dan relatable. Berikutnya, tidak memahami target audiens. Konten yang bagus sekalipun bisa gagal jika tidak sesuai dengan kebutuhan audiens. Banyak bisnis membuat konten berdasarkan selera sendiri, tanpa memahami apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh pasar. Karena itu, penting mengenali kebiasaan dan masalah target konsumen. Semakin relevan konten dengan audiens, peluang viralnya bisa semakin besar. Berikutnya, visual dan opening kurang menarik. Di media sosial, beberapa detik pertama sangat menentukan apakah orang akan lanjut menonton atau langsung skip. Jika visual atau opening kurang menarik, audiens biasanya cepat kehilangan perhatian. Karena itu, hook yang kuat dan tampilan visual yang rapi selalu penting. Kesan pertama sering menentukan performa sebuah konten. Berikutnya, tidak konsisten membuat konten. Banyak bisnis berhenti membuat konten saat hasilnya belum langsung terlihat. Padahal algoritma dan audiens biasanya membutuhkan waktu untuk mulai mengenali sebuah brand secara konsisten. Konten yang rutin diunggah membantu meningkatkan peluang menjangkau lebih banyak orang. Konsistensi menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan akun bisnis. Demikian kalau mesti pembahasan mengenai beberapa alasan konten bisnis kita tidak pernah viral sama sekali. Semua ini bermanfaat. Akhirnya saya bersama di tips hari ini.
1: Kerabat Muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir, semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis, dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel International bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Hari ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Penaruban. Kami sedang mampir di rumahnya Pak Komari, di mana Pak Komari ini konon kabarnya

0: memproduksi donat salju. Nah, alhamdulillah kami sudah nyampe di rumahnya dan beliau ada di samping saya. Segera kita akan ngobrol-ngobrol dan inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Komari, matur nuwun sekali ini sudah kemudian menemani kami untuk liputan Dolan Inspiratif. Pak, kita pengen tahu, awal mula Bapak kemudian membuka usaha untuk bikin donat salju ini, bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak.
2: Ya, asal mulanya ya tetangga dari tetangga-tangga suruh bikin donat. Akhirnya ibunya bikin donat sampai sekarang. Tuh.
0: Jadi memang ini tidak diniati untuk usaha ya. Tadinya memang hanya iseng untuk bikin untuk teman-teman tetangga gitu atau bagaimana?
2: Ya masalahnya ya ekonominya sih, untuk menunjang ekonomi jadi kita berusaha bikin nih, gitu. Bikin.
0: Lah kalau bikin donat salju itu sih bagaimana Pak? Bahannya tuh dari apa sebenarnya donat salju ini?
2: Bahannya tuh dari terigu, gula, minyak
0: dan
2: mentega. Iya.
0: Lah ini sebenarnya sudah berapa lama Pak? Sampai hari ini?
2: 19 tahun.
0: 19 tahun? Masya iya. Allah, sudah lama sekali.
2: Sudah ya, lama ya.
0: Berarti ini sebenarnya sudah terkenal ya. Kalau dijualnya kemana sih Pak?
2: Dijualnya di pasar Bancar, di warung-warung, gitu. Ini ya di warung sana.
0: Di warung-warung dan di pasar Bancar ya.
2: Iya.
0: Lah donat salju, berarti ini donat biasa tetapi ditaburi.
2: Iya, ditaburi gula salju, itu dikocok gitu.
0: Nah, berarti bikinnya di rumah, kemudian nanti dibawa ke pasar gitu nggih?
2: Anu, jadi dibikin di rumah, nanti hasilnya dibawa ke pasar Bancar. Nah, gitu.
0: Gitu. Dan ini setiap hari, Pak?
2: Ya, setiap hari.
0: Dan setiap hari habis ketika dibawa ke pasar?
2: Betul, habis.
0: Masya Allah. Dan memang ini hanya satu varian saja ya, donat salju ya, tidak ada donat yang macam-macam.
2: Donat misis, terus bolu, donat salju, lah itu
0: roti. Per bijinya berapa sih, Pak?
2: 1.000.
0: Oh, 1.000.
2: Iya.
0: Dan ini kalau misalnya sudah jadi donat, ketahanannya sampai berapa lama? Apakah sehari, dua hari, atau?
2: Satu hari habis.
0: Ya. Satu hari harus dimakan habis.
2: Ya, habis, iya, betul. Harus habis.
0: Harus habis ya, karena ini kan donat ya, tidak mungkin akan berlama-lama. Ketika ada donat, ya sudah, kita makan saja gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, berarti ini sudah tidak dikemas ya, maksudnya kalau mau beli satu ya langsung kasih, dua ya langsung kasih, nggak dikemas-kemas gitu. Iya. Soalnya kan ada tuh donat yang kemudian sudah ada satu dus gitu, enggak ya gitu?
2: Enggak.
0: Oh
2: yang 55 ada, 55 gulanya dipisah dan dijual.
0: Pakai kardus apa pakai plastik?
2: Pakai plastik.
0: Gitu ya. Dan itu berarti setiap hari ada di pasar Bancar dari jam berapa tak biasanya Pak?
2: Jam 5 pagi sampai jam setengah 10 siang.
0: Setengah 10 siang diambil, udah ya. Diambil. Yang bikin siapa Pak? Apakah ada karyawannya apa keluarga?
2: Keluarga enggak. Istri sama anaknya yang bikin.
0: Oh gitu. Ya. Dan selalu bikinnya banyak?
2: Banyak. 6 kilo. Kadang lebih. Ya. Kalau ada pesanan ya. MBG ya pesan 2.000.
0: Nggak apa-apa, berarti kalau ada pesanan maksudnya dilayani gitu ya?
2: Layanin ya, betul.
0: Lah Pak, kalau mau pesanan dilayani, itu kalau mau pesen nih, berarti kita pendengar tuh harus kemana? Kemana ke rumah Bapak, alamatnya di mana?
2: Biasanya ya...
0: Kalau lewat WA, mungkin ada nggak nomor teleponnya lewat WA?
2: Nomor teleponnya ada istri. Ya.
0: Ibu apal nggak nomor WA-nya? Oh, Ibu ambil dulu. Tapi alamat rumahnya sebenarnya di mana, Pak?
2: Ya, di sini alamatnya.
0: Disebutkan, Pak, di mana?
2: RT 1 RW 9.
0: Belakang?
2: Belakang masjid, ya.
0: Belakang masjid sama ada kelurahannya, ya?
2: Iya, dekat kelurahan itu.
0: Pak Komari, ya?
2: Komari.
0: Pak Komari, pokoknya di tempatnya Komari. Ini sudah 19 tahun bikin donat salju. Baik Pak Komari, terima kasih nih atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan usahanya dengan diridhoi Allah. Subhanahu wa ta'ala.
3: Amin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar di Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, selamat sore muslim. Gimana kabarnya kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu dan semoga senantiasa aktivitas yang dijalankan dalam kebaikan dan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, kesempatan sore ini kita akan hadirkan kembali sebuah kajian yang aman insya Allah kita dengarkan sebuah pembahasan dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Abdul Wasikal Hafizallahu Ta'ala. Di sore ini mengangkat sebuah pembahasannya, jadilah orang pemaaf. Dan baik kerabat muslim, mengucapkan selamat menyimak.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami al-Alim, maha mendengar, maha mengetahui, dan di antara nama Allah lagi adalah At-Tawwab Ar-Rahim, Allah maha menerima taubat, dan Allah itu maha penyayang. Nabi Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika telah membangun pondasi Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar apa yang dipanjatkan dan Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh kita ketika kita beramal. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Maka di antara amalan yang dilakukan dari bulan Syawal ini dan bulan-bulan selanjutnya yang dilakukan oleh para ulama selama 6 bulan, mereka berdoa kepada Allah semoga amal-amal mereka di bulan Ramadan itu diterima, dan sisa dari 6 bulan yang lainnya mereka itu berdoa kepada Allah semoga dipanjangkan umur dan bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka kita mohon kepada Allah semoga Allah menerima semua amal-amal kita di bulan Ramadan, dan Allah juga memberikan kepada kita ampunan yang banyak, serta kita juga diberikan kemudahan, diberikan panjang umur, bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Allahumma amin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang tema al-afwu atau memberikan maaf. Nanti saya bahas terlebih dahulu seperti yang ada di layar. Kelihatan Bu di atas? Ada Bu? Baik. Yang paling depan. Nah, bisa lihat nanti di website saya, baru saja saya tulis. Di rumahisau.com, judulnya ini memaafkan ya. Memaafkan seperti Allah dengan tetap melupakan. Bahasan ini adalah untuk mengkonter pendapat ibu-ibu, memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Itu untuk mengkonter pendapat itu. Nah, di sini saya kasih tahu ujah-ujahnya atau alasan-alasannya nantinya. Karena itu cuma opini ibu, cuma alasan-alasan yang berbagai macam. Nanti kita lihat berbagai macam tingkatan memberikan maaf di sini. Ada istilah al-afu. Ibu baca ketika 10 hari terakhir Ramadan kemarin, ya, terutama kalau dapat Lailatul Qadar atau bisa dirutinkan pada 10 hari terakhir, bacaannya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu al-afu, engkau itu maha memberikan maaf. Tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang memohon maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Maka situ ada nama Allah al-afwu. Ada nama Allah apa, Bu? Al-afwu. Keseharian ibu-ibu kalau ngomong tuh, kalau mau gaya-gaya Arab dikit, Bu minta maaf, afwan. Nah, itu gitu. Ya, asif, afwan gitu. Itu kalau mau keren-keren dikit, Bu. Nanti tambah lagi dengan syukron. Nah, kalau orang Arab itu mengucapkan syukron, maka nanti dijawab juga afwan. Itu aturan berbahasa. Artinya kebiasaan orang Arab ketika ada yang mengucapkan syukron, terima kasih, matur nuwun, terus dijawab dengan afwan. Apa dibalik kalimat afwan dari kata-kata syukron tadi? Orang Arab gini maksudnya. Kita kan ucapkan terima kasih, maka mereka bilang afwan itu maksudnya kamu tidak usah banyak terima kasih pada saya, itu sudah ya memang harus saya lakukan untuk kamu. Ngapain kamu minta terima kasih kepada saya? Saya harus berbuat seperti itu sudah cukup. Jadi dia kemudian lanjutkan dengan kalimat permintaan maaf tadi. Nah, al-afu ini salah satu dari nama Allah yang agung, artinya itu Allah memaafkan dengan menghapus dosa-dosa hingga tak menyisakan bekas. Berarti kalau kita ringkaskan, Allah itu memaafkan tanpa menyisakan bekas-bekas dosa. Ingat, kalau kita bahas sesuatu itu, kita dekati dengan, kita bahas sesuatu yang sempurna, maka kita tahu nanti yang kurang. Jadi kalau kita bahas sesuatu yang sempurna, itu pasti yang ada pada Allah. Yang ada pada Allah itu sesuatu yang sempurna. Terus, kita itu ingin ikuti sesuatu yang kurang atau sesuatu yang sempurna, ibu-ibu? Nah, ingin ikuti sesuatu yang kurang apa sesuatu yang sempurna? Tentu ikuti yang sempurna. Maka kalau kita bahas nama Allah, maka yang bagus kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita. Berarti kalau dari nama Allah Al-Afu, Allah tadi apa?

memaafkan tanpa meninggalkan dosa-dosa lagi. Artinya dosa-dosanya bersih. Berarti yang harus ditiru pada manusia apa? Kalau kita mau jadi orang yang pemaaf, Bu, memaafkan tanpa menyisakan bekas-bekas. Jadi seolah-olah kehapus semuanya, Bu. Itu idealnya. Kita kan bahas ideal nggih. Nah, enggak, saya tadi beritahu, kita bahas sesuatu itu kalau ingin mencontoh itu yang sempurna, Bu. Jangan yang kurang-kurang, Bu. Ih, tapi kok si A itu dia itu kayak gini itu. Kalau dia itu maafkan masih ngungkit-ngungkit terus. Ah, itu yang kurang-kurang tadi, Bu. Jangan ditiru yang kurang-kurang. Kita bahas yang sempurna. Setuju enggak, Bu? Kita bahas yang sempurnanya, Bu. Berarti yang idealnya. Idealnya seperti itu. Oh, kalau ada yang memaafkan terus masih ngungkit, ah, kamu tuh kayak gini dulu tuh, kayak gini-gini. Ah, itu namanya kurang, Bu. Dia memaafkan tapi masih ada sifat kekurangan. Itulah yang ada pada manusia seperti itu. Kalau kita bahas pada Allah itu Allah al-afu, maksudnya adalah Allah itu memaafkan sekaligus menghapus dosa-dosa hingga tak menyisakan bekasnya. Padahal kita juga punya ucapan ketika zikir itu, Bu. Enggak ada sholat kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun, istighfar. Apa bedanya istighfar dengan tadi kita baca astagfirullah dengan bacaan Allahumma innaka afuwun? Kalau istighfar itu berasal dari kata menutupi. Artinya kita minta pada Allah supaya dosa kita ditutup. Bu, ini ada kertas nih ya. Ini ada di bawah nih. Saya tutup. Kertasnya masih ada enggak? Masih ada kan? Oke. Kalau saya hilangkan kayak gini, ini sudah hilang, Bu, namanya, Bu. Berarti mana yang lebih dahsyat? Istighfar atau al-afwu tadi? Kenapa? Kalau al-afwu tadi menghapus tanpa meninggalkan bekas. Bekasnya enggak ada kan? Oke. Tapi kalau istighfar tadi gimana, Bu? Masih ada nih, cuma saya tutup. Berarti lebih bagus bacaannya tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacaan ini lebih dahsyat, luar biasa. Itulah yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, jika saya dapat Lailatul Qadar, saya sebaiknya baca apa?" Ketika saya dapat Lailatul Qadar, saya sebaiknya baca apa? Kemudian Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya dari bahasan ini para ulama tarik lagi pembahasan saat Idul Fitri. Beberapa perkataan ulama disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Mereka biasa ceritakan gini. Ketika orang itu masuk pada hari raya Idul Fitri, dia keluar untuk melaksanakan sholat Id. Maka keadaan dia itu seperti bayi yang baru lahir. Kenapa, Bu, bayi baru lahir, Bu? Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Sama enggak, nyambung enggak dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tadi, Bu? Nyambung. Kan mereka sering ungkapkan seperti itu. Di dalam penjelasan Syekh As-Sa'di beliau katakan setiap hamba sangat membutuhkan ampunan Allah. Sebagaimana mereka butuh rahmat Allah, berarti kita butuh pemaafan dari Allah. Sama seperti kita butuh rahmat Allah. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila shaliha summa ihtada. Dalam surat Thaha ayat 82, sesungguhnya aku Maha Pengampun, Ghafar, bagi siapa saja yang mau bertobat, beriman, beramal soleh, dan kemudian tetap di jalan yang benar. Nah, al-afu ini kalau dalam Al-Quran biasa digandengkan dengan kata ghafur.

Maka nama Allah Al-Afu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dan sering digandengkan dengan nama Al-Ghafur. Al-Ghafur itu seperti Ghafurur Rahim. Seperti pada ayat surat An-Nisa ayat 43. Inna Allah kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengampun. Fa inna Allah kana afuwan qadira. An-Nisa ayat 149. Sesungguhnya Allah itu adalah maha pemaaf lagi maha kuasa. Juga ada penyebutan lagi. Wa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru. Jika kalian memaafkan, membiarkan, dan mengampuni. Nanti bahasan ini saya bahas surat At-Taghabun ayat 14. Kalau dalam hadis, kita tahu nama Al-Afu tadi pada bacaan saat Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Al-Afu di sini lebih dari sekadar memaafkan. Ibnu Qayyim katakan, Al-Afu adalah bentuk kasih sayang sempurna. Allah bisa saja menghukum. Si A lakukan dosa, si B lakukan dosa, Allah bisa saja menghukum. Tapi memilih untuk tidak menghukum. Allah tidak jadi menghukum. Bahkan tadi, memaafkan dengan lebih lagi, yaitu menghapus dosa hingga tak terlihat. Nah, sekarang kita bahas ada 3 macam bentuk memaafkan. Saya langsung lompat di sini. Nanti bisa lihat di surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Nanti baru habis ini saya lanjut ke buletin, Bu. Ini ketika Allah itu sebutkan di awalnya itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Jadi Allah lagi ingatkan, hati-hati kalian dengan inna min amwalikum wa auladikum. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Hati-hati. Bisa jadi musuh di situ. Terus Allah lanjutkan. Wa in ta'fu. Satu. Wa tasfahu. Dua. Wa taghfiru. Tiga. Jika kalian mau ta'fu memaafkan. Tasfahu membiarkan. Taghfiru mengampuni. Maka sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini Allah perintahkan pada kita memilih di antara 3 ini. Atau melakukan 3 ini. Yang pertama, ta'fu, memaafkan. Tasfahu, membiarkan. Taghfiru, mengampuni. Juga pada ayat yang lain, tentang kata kalimat untuk mengajak kita memberikan maaf, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan wa aslah dan mau memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Juga nanti Ali Imran ayat 134 yang kita bahas nanti ini, nanti di buletin. Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, sekarang kita lihat 3 tadi itu, Bu. Ada afu. Ada as-saf. Falyafu walyasfau as-saf. Ada maghfirah. Ada 3 bentuk memberikan maaf. Saya langsung baca perkataan satu orang ulama ini yang lebih jelas, yaitu dari Syekh At-Tahir bin Asur. Memberikan maaf di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu al-afu. Al-afu itu apa? Bisa dicatat al-afu. Al-afu itu memaafkan tanpa memberikan hukuman. Memaafkan tanpa menjatuhkan hukuman. Namun tetap ada teguran. Jadi kayak kalau ada orang itu buat salah itu,
dia pinjam barang kita itu enggak bilang-bilang, terus dia kembalikan, kembalikan kotor lagi. Misalnya pinjam motor itu. Kamu tadi enggak bilang-bilang, kembalikan sudah kayak gini lagi. Ya. Kita itu biasanya bilang, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalimat jangan diulangi lagi itu sebenarnya dia sudah maafkan, terus ada teguran tadi. Besok enggak usah ulangi lagi kayak gitu. Nah, itu namanya al-afu. Jadi dia maafkan, dia tidak memberikan hukuman, tapi ada teguran, jangan diulangi lagi ya. Terus yang kedua, namanya as-saf. Jadi kalau diterjemahkan itu membiarkan, tapi di sini lebih jelasnya. As-saf itu berpaling tanpa mencela. Artinya dia tinggalkan, dia sudah maafkan, tinggalkan tanpa mencela, tanpa menyindir. Tanpa mencela, tanpa menyindir lagi. Tadi kembalikan, ya sudah, saya maafkan. Dia enggak tambah-tambah lagi kalimat. Tanpa celaan, tanpa sindiran lagi. Berarti kalau tadi masih ada sindiran, bahkan sindirannya sudah 20 tahun yang lalu kejadiannya, Bu. Bawa lagi sekarang ini, masih ngungkit-ngungkit lagi itu. Nah, itu berarti masih al-afu tadi. Maafkan tapi masih ngungkit-ngungkit. Nah, itu yang model ini modelnya ibu-ibu ini kayak gini. Yang tadi itu memaafkan, tapi Ustaz, sulit saya lupakan itu. Nah, masih derajat yang pertama. Kalau yang derajat yang kedua, as-saf itu, sudah lupakan semuanya itu. Terus, ada lagi yang ketiga, namanya al-maghfirah. Sama dengan bahasa istighfar tadi. Berarti menutupi, sudah itu aib dia itu, menutupi dan tidak menyebarkan. Kata At-Tahir bin Mansur bin Asur, menutupi dosa dan tidak menyebarkannya. Nah, ini namanya tiga tingkatan ini, Bu. Nah, kalau tiga tingkatan urutkan di sini, dari sisi memaafkan tadi, tingkatan pemaafan, yang pertama tadi al-afu, berarti memaafkan. Dia sudah memaafkan, tidak beri hukuman. Namun tetap ada apa tadi, Bu? Teguran, tetap ada sindiran. Jangan ulangi lagi ya. Terus, yang kedua tadi, as-saf. Memaafkan dengan kelapangan hati, ya, tanpa celak lagi, tanpa nyindir lagi, tanpa sindiran lagi, tanpa mengungkit kesalahan di masa lalu. Ini berarti benar-benar telah memaafkan, benar-benar telah melupakan. Ini namanya as-saf. Inilah juga yang Allah tegur pada Abu Bakar As-Siddiq di surat An-Nur ayat 22. Ya, ketika Abu Bakar enggak mau kasih nafkah lagi pada Mistah bin Usasa, kemudian Allah tegur, "Wal ya'fu, wahai Abu Bakar, maafkanlah. Wal yasfahu, berlapang dadalah." Maksudnya apa? Sudah, enggak usah ngungkit-ngungkit lagi. Tuh. Enggak usah bahas-bahas lagi. Jadi enggak sindir-sindir lagi nanti. Jadi ketika misalnya Abu Bakar perintahkan seperti itu, keingat lagi kesalahan tadi, sudah enggak usah diungkit-ungkit lagi kesalahan itu. Terus yang ketiga, al-maghfirah, ini tingkatan tertinggi. Tidak hanya memaafkan, tidak hanya melupakan, tapi dia tutupi kesalahan orang lain, dia jaga kehormatan orang lain, dan tidak menyebarkan aib yang pernah dilakukan. Padahal tadi kalau kita bahas afu dengan maghfirah tadi, kalau dari sisi Allah afu lebih tinggi, tapi kalau dari sisi manusia, dari sisi perbuatan manusia untuk memaafkan orang lain, maghfirah lebih tinggi, Bu. Karena dia sudah tutupi benar-benar kesalahan orang lain, jaga kehormatannya. Bu, kadang orang pernah buat salah sama kita, kita pingin sebut-sebut, saya tahu dia itu banyak kurangnya, itu. Kamu gak tahu, wah itu busuk-busuknya saya tahu semuanya. Nah, kalau maghfirah itu tutup juga. Berarti dia gak bahas-bahas lagi itu, dia kalau tahu aib-aib yang lain gak ungkit-ungkit lagi. Sudah, dia tutup, sudah gak bahas. Dan tidak menyebarkan aib tadi yang pernah dia lakukan. Atau

aib yang dia tahu. Berarti jaga rapat-rapat. Kalau dari sisi ini, makfiyah lebih tinggi, Bu. Dari sisi bentuk manusia memaafkan orang lain. Berarti kita ulang. Afu tadi apa, Bu? Memaafkan. Beri hukuman enggak? Tidak beri hukuman? Ada sindiran? Ada. Besok jangan diulangi lagi. Itu afu, satu. Terus, di atasnya. As-saf. Memaafkan. Terus, ada sindiran? Ada celahan lagi? Tidak ada. Sudah, melupakan itu. Kesalahan-kesalahannya. Terus, di atasnya lagi. Maghfirah. Apa? Dia maafkan. Terus apa? Tutupi aib-aibnya. Tidak sebarkan aib tersebut. Maka di sini saya beri catatan. Tiga tingkatan ini memberi kita panduan dalam bersikap saat menghadapi kesalahan orang lain. Semakin tinggi tingkatan pemaafan yang kita latih, berarti kalau makin tinggi sampai as-sab, sampai maghfirah, semakin dekat pula kita dengan sifat-sifat Allah yang maha pemaaf, maha pengampun. Allah kalau memaafkan itu Allah tidak ungkit-ungkit lagi. Misalnya dosa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu, itu gak mungkin ketika kita sudah berbuat, terus sudah taubat, terus Allah ungkit itu lagi. Gak ada. Kalau dari sisi manusia, ada gak, Bu? Ada gak? Ada gak orangnya, Bu? Masih hidup orangnya, Bu? Masih. Kita-kita ini. Nah, terus satu catatan lagi di sini. Ini tentang permintaan maaf. Imam Ibnu Qayyim itu sebutkan permintaan maaf itu ada tiga bentuk. Yang pertama, dia mengatakan saya tidak melakukan. Padahal melakukan, berarti cuma di omongan saja, cuma di lisan saja. Dia lakukan kesalahan A, dia bilang saya tidak lakukan itu. Padahal dia sebenarnya lakukan. Oke. Ini kalau mau disebut, ini minta maaf formalitas saja. Terus yang kedua, dia minta maaf, dia katakan, saya memang lakukan, tapi maaf saya masih sulit tinggalkan. Dia sampaikan alasan-alasannya, saya masih tetap lakukan gini, gini, gini. Ini masih mending, Bu. Masih mendingnya kenapa? Ngaku apa, Bu? Salah. Tapi dia sampaikan alasan dia kenapa masih lakukan. Yang ketiga, saya memang lakukan, berarti ngaku nih. Saya memang lakukan, saya keliru, berarti sudah ngaku. Terus, yang kedua, saya sudah berhenti. Berarti ada aksinya di sini, Bu. Terus, yang ketiga, saya tidak akan ulangi lagi. Tiga hal dia lakukan di sini. Saya keliru, saya salah. Saya ngaku salah. Yang kedua, saya sudah berhenti. Yang ketiga, saya tidak akan ulangi lagi. Ya, yang ketiga ini yang paling bagus. Ini namanya minta maaf yang benar. Kalau ini terkait dengan dosa kita, terus kita minta maaf kepada Allah, ini namanya taubat. Berarti taubat itu ada tiga hal, Bu. Taubat itu harus ada tiga hal. Satu, mengaku salah. Ya, mengaku salah dulu. Yang kedua, berhenti. Tidak lakukan kesalahan itu lagi. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ulang, taubat di dalamnya ada berapa hal, Bu? Tiga. Satu, mengaku salah dulu. Berarti nanti ada penyesalan di sini, Bu. Masalahnya ini ada orang gak mengaku salah juga. Masih ngaku benar aja gitu. Dengan berbagai macam alasan. Yang kedua apa tadi? Berhenti. Dia berhenti. Sudah ngaku salah, sudah saya berhenti nih. Sudah saya gak mau lanjut lagi. Yang ketiga apa tadi? Bertekad tidak mau mengulangi lagi.
Ya, yang nomor satu sama nomor dua tadi. Yang nomor satu, dia tidak mengaku salah, Bu. Salah itu. Yang nomor dua tadi, ngaku salah tapi masih lanjut. Ya kan? Dia ngaku salah tapi masih lanjut. Yang nomor tiga ini baru benar nih. Sudah, saya ngaku salah, saya keliru. Terus, saya berhenti. Ya, terus bertekad tidak mau ulangi lagi. Tiga ini yang disebut ya dengan taubat. Inilah bentuk permintaan maaf yang paling jujur dan paling sempurna. Itulah yang diperintahkan dalam ayat

inilah bentuk permintaan maaf yang paling jujur dan paling sempurna. Itulah yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kalau mau diterapkan bahasan ini, maka kalau mau minta maaf sama orang lain, ya pakai yang ketiga, Bu. Jangan formalitas saja. Jangan temannya nangis, ikut-ikut nangis juga itu, Bu. Iya, ini saya salah. Habis itu, ibu-ibu Tuhan, tadi saya cuma... Ada lagi lanjut, ada lagi setelah itu. Drama-drama aja, Bu. Lebih daripada drama Korea, itu. Nggak pakai drama, Bu. Memang betul-betul. Dia benar-benar menyesal, ya. Ngaku salah berarti. Berhenti. Terus bertekad tidak mau ulangi lagi. Baik, itu seputar ya orang-orang yang meminta maaf. Nah, sekarang kita bahas yang Allah puji tentang orang-orang seperti ini. Lihat di buletin surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha." Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan tiga amalan di sini. Mereka yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, fisara saat keadaan lapang, berarti lagi punya banyak harta. Wadara saat dalam keadaan sempit, berarti dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan yang benar-benar menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini ada tiga amalan yang dipuji dalam ayat ini. Yang pertama, rajin sedekah. Yang kedua, nahan emosi, nahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Baik, kita lihat yang pertama dulu. Rajin bersedekah. Ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin di bulan Ramadan di buku saya, Harta Berkah Ramadan Berkah itu. Kita lihat, ia dalam keadaan susah dan lapang, dia tetap rajin bersedekah. Dalam keadaan sehat dan sakit, dia juga rajin bersedekah. Serta dalam setiap kondisi tetap berusaha untuk bersedekah. Kata Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Abbas berkata bahwa mereka berimpak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Sedangkan maksud ayat adalah mereka tetap bersedekah dan tidak lupa bersedekah saat dalam keadaan lapang juga. Ketika susah pun mereka tetap bersedekah. Artinya, lepas dari diri mereka sifat pelit, bakhil. Kalau dalam kondisi susah saja tetap bersedekah, itu luar biasa, Bu. Jelas orang ini lepas dari sifat pelit. Terus kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, saat sulit tetap sedekah, saat lapang juga tetap sedekah. Jika berada dalam keadaan lapang, ia perbanyak sedekahnya. Jika dalam keadaan sulit, ia tetap berusaha berbuat baik walaupun sedikit, masih mending. Di ayat yang lainnya lagi, Allah puji lagi orang yang rajin sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirra wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari, di siang hari, secara

sirron, sembunyi-sembunyi. Maka ada sedekah yang sembunyi-sembunyi. Saya pernah bahas kisahnya Zainal Abidin. Sedekahnya itu sembunyi-sembunyi, Bu. Gimana dia sedekahnya sembunyi-sembunyi, Bu? Hah? Tiap malam dia bawa gandum, dia mikul sendiri, bawa ke rumah-rumah orang miskin dan para janda yang susah. Dia bawa diam-diam, Bu. Berarti enggak ada, dia enggak ditemani asisten juga ini, Bu. Karena enggak ada yang tahu sama sekali. Dia mikul sendiri tiap malam seperti itu. Nah, terus kejadiannya ini berlangsung terus sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada dua tanda bahwasanya itu Zainal Abidin yang melakukan. Apa dua tanda tadi? Tanda pertama, stok sembako tadi itu berhenti. Ih, pas dia meninggal kok itu berhenti ya? Orang sudah curiga ini. Yang kedua, ketika jenazahnya ingin dimandikan, terlihat tanda warna hitam di punggung bekas orang mikul-mikul. Bekas orang mikul-mikul. Padahal orang-orang itu nilai Zainal Abidin. Kamu tahu enggak si Zainal Abidin itu dia pelitnya luar biasa. Dirham itu dia numpuk di rumahnya itu. Orang-orang itu nilai kayak gitu. Karena memang orang-orang enggak lihat sedekahnya Zainal Abidin. Jadi mereka cuma nganggap aja, itu banyak duitnya dia, tapi dia cuma simpan-simpan saja. Ternyata tiap malamnya itu dia sedekahkan. Diam-diam. Makanya kata Zainal Abidin, dia itu katakan, sedekah yang dilakukan pada malam hari seperti ini, itu dapat meredam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keikhlasannya luar biasa, Bu. Dia jaga benar-benar amalannya tadi. Dan para ulama ketika membahas kisah ini, mereka sebut yang pertama, inilah keutamaan amalan yang sembunyi-sembunyi. Amalan sembunyi-sembunyi lebih afdal, Bu. Dan itulah tanda ikhlas. Dan yang kedua, inilah keutamaan amalan muta'addi. Amalan muta'addi itu apa? Amalan itu ada dua, Bu. Amalan qasir dan amalan muta'addi. Amalan qasir itu berarti amalan cuma untuk individu saja. Amalan muta'addi itu amalan untuk orang banyak. Maka dari sini para ulama contohkan, ada amalan untuk orang banyak yang dilakukan oleh para ulama dulu. Bahkan amalan muta'addinya mereka lakukan diam-diam. Dan itu tetap masih bisa dilakukan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan juga terang-terangan. Berarti kalau disebutkan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, berarti dua-duanya boleh, Bu. Tergantung niat. Dua-duanya boleh, tergantung apa? Niat. Tinggal kita yang ngatur niat kita saja.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Kelasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan.

0: Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, senang sekali kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali ikuti bersama program kajian Butiran Nasihat. Malam hari ini kita hadirkan kajian dari Al-Ustaz Arif Hidayatullah Hafizullah Ta'ala, mengangkat pembahasan bekal menuju akhirat. Subtema pembahasan, banyak berzikir. Baik, kaum muslim, kami ucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kajian di pembahasan Manzuma fi Sayri ilallah, karya dari Imam Abdurrahman bin Nasir Si'li rahimallahu ta'ala, yang kita terjemahkan secara bebas yaitu bekal menuju akhirat. Dan kita sampai di bait yang kelima. Dan sebelum kita masuk kepada bait yang keenam, ya sedikit kita mengulang kembali dari bait yang pertama sampai bait yang kelima. Sa'idal ladzina tajannada subulal rada wa tayammamu limanazilir ridwani wa humul ladzina ikhlasu fi mashyihim mutasyari'ina bi syir'atil imani وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومهابة الرحمن وهم الذين أكثر من ذكره في السر والإعلان والأحيان. Yaitu bait-baitnya yang sudah kita pelajari. Dari bait yang pertama, beliau menjelaskan kepada kita bekal yang wajib dimiliki oleh seorang yang sedang meniti jalan Allah SWT adalah menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Ini bekal yang pertama, menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Jadi segala hal yang bisa membinasakan kita wajib untuk kita jauhi. Ini bekal yang pertama. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa jalan itu adalah jalan kebinasaan? Dari mana kita bisa mengetahui? Dari Allah dan juga Rasulnya. Jadi untuk bisa mengetahui

mengetahui jalan-jalan kebinasaan adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Kemudian bekal yang kedua adalah watayammamu limanazilil ridwani, yaitu bergegas menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang kedua. Bergegas menuju jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini pun cara mengetahuinya dengan ilmu, yaitu segala yang telah ditetapkan sebagai jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bekal yang ketiga, wa humul ladzina khlasu fi masyihim mutasyari'ina bi syari'atil imani. Bekal yang ketiga adalah ikhlas dalam beramal. Bekal yang ketiga, di antara bekal-bekal yang wajib untuk kita miliki di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas di dalam beramal. Kita murnikan setiap aktivitas baik kita, niat dan juga tujuannya, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bekal yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Lalu yang keempat adalah mengerjakan sesuai tuntunan mutasyari'ina bi syari'atil imani. Jadi di dalam beramal yang sudah kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus karena Allah, maka harus sesuai dengan tuntunan. Jadi ketika zikir, ketika berbuat baik, ketika beramal soleh, melakukan ketaatan, di samping wajib dikerjakan secara ikhlas, juga harus sesuai dengan tuntunan. Ya, sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya siapa? Tuntunannya Allah SWT. Mutasyari'ina bi syari'atil imani. Ya, dengan menjalankan syariat dengan syariat iman. Maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan syariat iman tersebut. Ya, ini bekal yang keempat. Ya, bekal yang keempat setelah ikhlas dalam beramal adalah mengerjakan sesuai dengan tuntunan. Lalu bekal yang kelima, wahumul ladzina banu manazila sayrihim baina raja'i wal khaufi lidayani. Bekal yang kelima, ini kita ringkas ya. Kita ringkas bukan terjemahannya. Yang kelima bekalnya adalah memiliki pondasi roja dan khauf. Memiliki rasa harap dan juga rasa takut. Ini menjadi pondasi. Banau, dibangun. Ya, dibangun dalam perjalanannya antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Yang kedua, bergegas menuju jalan yang diridhai Allah. Lalu yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Yang keempat, mengerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka itu semuanya harus dibangun di atas pondasi rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang kelima. Ya, bekal yang kelima memiliki pondasi rasa harap dan juga rasa takut. Lalu yang keenam, wa humul ladzina mala'a al-ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbati rahmani. Bekal yang keenam, memenuhi hati dengan mahabbatullah. Memenuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita berjalan menuju Allah, kita bertobat, kita kembali kepada Allah, ya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka bekal yang harus kita miliki adalah rasa cinta kepada Allah. Memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta inilah yang akan menjadikan kita itu
mudah dalam beramal soleh sebagaimana kita akan tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta akan menjadikan seorang itu mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Ah, ini bekal yang berapa? Yang keenam. Lalu terakhir kemarin yang kita pelajari adalah wahumul ladzina aktsaru min dzikrihi fi sirri wal i'lani wal ahyani. Bekal yang ketujuh adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Di situ disebutkan pada tiga tempat, fi sirri wal i'lani wal ahyani. Yang pertama dalam kesunyian, kesendirian, ya, ketika sedang sendiri. Kemudian yang kedua i'lan, berarti ketika berada di hadapan orang, terang-terangan, dilakukan di hadapan banyak orang, okay. Lalu yang terakhir adalah wal ahyani, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Maka kita simpulkan bahwa bekal yang ketujuh adalah banyak berzikir dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Baik ketika kita sendiri, ketika enggak ada orang, ya, kita pun berzikir kepada Allah. Sebagaimana ketika kita, ya, sedang di tengah keramaian, banyak orang, ya, banyak jemaah, kita juga berzikir. Jadi tidak ada yang membedakan antara ketika berada di hadapan orang dengan ketika sedang sendirian. Ini salah satu di antara sifat, ya, orang-orang yang betul-betul sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir adalah dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Artinya ketika dia sedang beraktivitas, ketika dia sedang tidak beraktivitas, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang ketujuh. Sebagaimana ini salah satu sifat, sekali lagi, ya, kalau bicara bekal berarti ini adalah sifat, ya, sifat-sifat orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah, dan zikir adalah amal ibadah yang ringan tapi pahalanya sangat besar sekali, ya, dan zikir ini amal ibadah yang sangat mudah dilakukan. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau mengucapkan alhamdulillah. Atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. InsyaAllah, ya, ini enggak butuh banyak modal. Cukup di situ ada niat, ada keinginan. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah, kenapa kok enggak mudah dilakukan? Kenapa kok masih terasa berat? Buktinya kalau kita lagi diem, kalau kita lagi enggak apa-apa, ya, isinya scroll HP. Kayak gitu atau tidak? Scroll HP, lihat yang enggak jelas, kesana kemari, kesana kemari. Akhirnya ditutup, dibuka lagi. Ditutup, dibuka lagi. Seperti itu. Dan ketika kita bentar-bentar buka HP, hati terasa apa? Terasa senang, hampa, kosong, atau apa yang dirasa? Biasanya kalau saya habis buka HP gimana? Apalagi kalau lihat berita tentang ekonomi, berita tentang prediksi masa depan, dan seterusnya. Itu terbawa atau tidak? Terpengaruh, terbawa kadang. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Akhirnya hati menjadi resah, menjadi gelisah, khawatir dengan masa depan dan seterusnya. Belum lagi ketika terlalu banyak mencari hiburan dalam tanda kutip, ya, di HP, ternyata bukan terhibur hati, akan tapi membuat hati malah tambah sumpek, ya, hati tambah sumpek. Maka, ya, di antara salah satu cara, ya, agar hati kita itu tenang, hati kita itu optimis adalah ala bi dzikrillah tatma'innul
qulub, ya, dalam ber

zikir, hati akan menjadi tenang. Tapi zikir bukan semata zikir, zikir yang betul-betul menghadirkan hati. Itu yang nanti akan memberikan efek kepada hati kita. Jadi bukan sekedar mengucapkan astagfirullah, bukan sekedar mengucapkan subhanallah, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Mungkin rata-rata di antara kita kalimat thayyibah ini sudah hal yang biasa diucapkan. Mau makan baca bismillah, sehabis makan ucap alhamdulillah, ya bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada baca zikir sehabis sholat, zikir pagi dan juga zikir petang dan seterusnya. Rata-rata mungkin sudah banyak yang mengamalkan. Ya, tapi kenapa kok hati masih juga ya gelisah tadi? Kadang hampa, kadang kosong. Karena di situ ada catatan. Zikir yang tidak menghadirkan hati, maka zikirnya tidak memberikan banyak manfaat untuk hati kita. Mungkin secara amaliyah dia melakukan. Tapi secara manfaat belum bisa dirasakan. Jadi tipsnya adalah mari coba kita latih terus zikir yang sudah kita rutin lakukan dengan belajar menghadirkan hati. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ketika kita mengucapkan subhanallah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, coba kita renungi juga maknanya. Kita pahami kandungannya. Nah, disitulah nanti hati akan begitu merasakan getaran yang ada dalam kalimat thayyibah tersebut. Ya, hati kita akan bergetar merasakan dari kalimat thayyibah tadi. Ya, coba dilatih saja. Dilatih zikir dengan menghadirkan hati. Bagaimana zikir menghadirkan hati tadi? Dengan memahami maknanya, kandungannya. Ya. Syukur bisa memahami ada faedah-faedah di situ kayak gitu. Nah, di situ nanti akan terasa betul ya bagaimana manfaat zikir dalam kehidupan. Karena Allah sudah berjanji ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengingkari janji. Di dalam penjelasannya Imam Qayyim ketika membahas tentang janji Allah dan juga ancaman Allah, maka beliau menjelaskan secara bagus ya. Jadi kalau bentuknya ancaman dari Allah, terkadang Allah tidak mewujudkannya. Umumnya Allah mengancam orang kafir masuk neraka, pelaku dosa masuk neraka, akan diazab. Ini ancaman dari Allah. Tapi dalam bentuk ancaman ini kadang Allah tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Dan tidak melaksanakan ancaman itu bagian daripada kebaikan. Bagian daripada ya kebaikan. Yang kalau dalam sifat ketuhanan berarti ini sebagai wujud dari kasih sayangnya. Ya. Tapi beda ketika bicara janji. Maka setiap janji Allah pasti akan ditepati. Janji Allah itu pasti akan ditepati. Tidak akan pernah diingkari. Tidak akan pernah diingkari. Maka ketika Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, itu harus pasti terjadi. Harusnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah zikir belum merasakan hal itu, berarti ada yang perlu kita koreksi. Mungkin cara berzikirnya, mungkin kalimat thayyibahnya, mungkin kita belum menghadirkan hati, belum paham maknanya, belum paham kandungannya. Sama kayak tatkala kita membaca Al-Qur'an, zikir yang paling baik adalah qiraatul Qur'an. Zikir yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Banyak ayat menjelaskan orang-orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar, tersentuh, ya. Hatinya terbuka, hatinya tersinari dengan hidayah sehingga bisa menjadikan dia terdorong untuk takut, terdorong untuk menangis, ya terdorong untuk merasa ya punya harapan dan seterusnya, bergetar hatinya. Dan ketika belum sampai ke titik level itu, berarti ada yang masih kurang dalam diri kita. Nah, itu berarti menjadi tugas dan menjadi PR bagi kita untuk melatih hati kita untuk bisa menjadi pribadi yang ideal tadi, yaitu bergetar
ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Tambah yakin. Nah, kita tambah yakin atau tidak? Berarti bisa jadi kita itu hatinya tanpa disadari itu penuh dengan keraguan. Tanpa kita sadari selama ini. Buktinya kalau dibacakan ayat Allah, iman kita gak bertambah. Biasa saja. Padahal kan kita baca Al-Quran kadang sendiri dilakukan. Kadang kita dengan murotal. Kadang kita dengar bacaan imam sholat kita. Harusnya iman kita semakin apa?

kadang kita dengar murotal, kadang kita dengar bacaan imam sholat kita. Harusnya iman kita semakin apa? Nambah kayak gitu. Tapi kayaknya kalau dirasa-rasakan, imannya bukan menambah tapi menyusut, kayak sungai kalau enggak turun hujan berbulan-bulan, airnya tambah apa? Kering, surut, akhirnya blasoranana banyunya. Sama, kadang kita merasakan kehampaan atau tidak sih hati? Pernah merasakan kondisi itu? Hati begitu hampa, kosong, kayak gitu. Pernah merasakan seperti itu? Iya. Berarti itu menunjukkan iman yang ada dalam diri kita itu memang ya lagi di kondisi apa namanya? Kondisi drop sekali, ya di kondisi drop sekali. Ya. Cara untuk ngecas iman, cara untuk bisa menumbuhkan iman adalah dengan zikir. Zikir ini udah nutrisi iman. Nutrisi iman. Maka mari ya kita latihan bagaimana supaya zikir yang kita sudah biasa jalankan, kerjakan, itu betul-betul bisa memberikan efek di dalam keimanan kita, di suasana hati kita. Karena hati yang dipenuhi dengan kalimat-kalimat thayyibah akan menjadi hati yang kuat, akan menjadi hati yang penuh dengan optimisme, ya penuh harapan, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Seperti sederhananya begini, Allah menjanjikan ketika bicara rezeki, ya. Allah menjanjikan bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah diberi jatah rezekinya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan tidak ada satupun jiwa yang meninggal dunia kecuali tatkala jatah rezekinya yang sudah ditetapkan oleh Allah itu habis. Kalau orang meninggal dunia berarti jatah rezekinya sudah habis, sudah. Ya udah, habis sudah. Enggak ada tambahan lagi, udah habis. Ah, ini kan sudah jelas sekali bahwa bicara rezeki adalah bicara tanggungan Allah, sudah dijamin oleh Allah. Tapi hati kita sering resah gak? jujur kadang-kadang resah, kadang sekalipun gajinya sudah 5 juta 10 juta, apalagi yang cuma 1 juta, apalagi yang cuma 2 juta, apalagi yang gajinya kadang ada kadang tidak, itu lebih-lebih lagi. Tambah resah atau tidak? Bukan resah lagi. Kadang pusing. Memikirkan sesuatu yang sebetulnya sudah di ini. Berarti kan menunjukkan kalau hati kita belum yakin. Coba kalau yakin. Orang kalau yakin itu kan kayak umpamanya gini, sederhananya begini analoginya. Umumnya panjenengan dipanggil sama orang kaya yang ada di apa namanya lingkungan, dipanggil, sini mas, ada bapak bos ini, jadi gini, setiap bulan semua kebutuhan yang jenengan saya tanggung, berapa? 10 juta, ya 10 juta ada. Setiap bulan saya akan bagi jadi 2 termin, setengah bulan 5 juta, akhir bulan 5 juta, 10 juta, ayam mabrak. Orang ayam maning gue. Apa nasi guyu apa rak? Yang guyu, wis pasti kan ya? Sudah pasti. Ya, tanggal 15, tinggal tunggu notifikasi. Ya, plunting sudah ditransfer. Nanti akhir bulan juga nunggu notifikasi. Kita tinggal ngatur saja tuh. Berarti setengah bulan 5 juta, tinggal diatur tuh. Beli beras, beli kebutuhan apa? Mungkin karena ngaturnya sangat presisi sekali. Ya, 5 juta itu sudah cukup 1 bulan. Yang 5 juta buat ditabung, buat invest, buat apa kayak gitu. Ayem banget ya. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita semuanya. Allah Zat yang Maha Kaya yang enggak pernah mengingkari janjinya. Tapi lagi-lagi kadang sekali lagi hati kita belum bisa dibawa ke rasa yakin tadi. Ada yang sudah yakin betul? Itu luar biasa kalau saya. Ya jujur aja, kita coba tanya sesekali hati kita. Sebenarnya saya yakin gak sih dengan rezeki Allah selama ini? Kalau belum yakin, ya mungkin yakinnya yakin di way rezeki, tapi

si gelisah juga. Ya itu kan menunjukkan gak yakin juga. Itu menunjukkan gak yakin juga. Jadi memang kadang kita masih memiliki keraguan. Masih memiliki. Jadi yakin yang betul-betul yakin itu kayak seperti yakinnya Nabi Ibrahim. Ketika di depan matanya kobaran api, kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi beliau yakin Allah pasti akan. Itu namanya yakin. Yakin itu seperti Nabi Musa ketika sudah terjebak depan Laut Merah, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Itu yakin seperti itu. Yakin seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersembunyi di Gua Thur. Ya, di Gua Thur. Yang mana sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu lihat kaki mereka, artinya jongok aja, itu sudah pasti lihat kita. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya apa yang kau kira bahwa kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Itu yakin sekali kayak gitu ya. Yakin sekali bahwa beliau itu dijaga, dilindungi oleh Allah SWT. Seperti itu yakin. Itu yakin. Nah, cara untuk menumbuhkan yakin tadi adalah tadi zikir. Tapi bukan maknanya zikir-zikir yang gak ada tuntunannya ya. Melakukan zikir di malam tertentu, di jam sekian, sampai jam sekian, dengan lafaz dan redaksi yang ditentukan. Bukan. Bukan seperti itu juga. Ya, bukan seperti itu juga. Jadi di poin ini sebetulnya masih bisa kita kupas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa yakin dengan zikir, kemudian tips ya zikir yang berkualitas kayak gitu, sebagaimana pilihan-pilihan redaksi kayak gitu ya, itu juga ada bahasanya tentunya ya, supaya bisa sampai di level tersebut. Tip kemudian kita lanjutkan di bekal yang berikutnya. Ini materi baru di malam hari ini. Di bait yang ke-6. Qala An-Nadhim rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, yataqarrabuna ilal malik bifi'lihim ta'atihi wa tarkil isyani. Di bait yang ke-6 beliau mengatakan, mereka mendekatkan diri kepada sang raja, yaitu Allah Jalla wa'ala, bifi'lihim ta'atihim wa tarkil isyani, dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jadi di antara bekal yang wajib dimiliki oleh orang yang sedang menuju Allah SWT adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa. Menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa. Jadi orang-orang yang berjalan menuju Allah SWT adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan. Ketaatannya itu dijaga. Ya, ketaatannya itu dijaga. Jadi monggo, bagi kita yang sudah diberi kemudahan Allah melakukan ketaatan kepada Allah, dijaga. Tinggal dijaga. Salatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Dan ketaatan di sini nanti akan disebutkan di bait berikutnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ketaatan itu kan banyak konteksnya. Ada ketaatan kepada Allah, kemudian ada ketaatan kepada makhluk yang Allah perintahkan. Kayak seperti ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang baik, ketaatan suami, ya ketaatan suami. Kebalik ya, ketaatan suami kepada istri, oh kebalik. Ketaatan istri kepada suami, ya. Ketaatan anak kepada orang tua, ya, dalam perkara yang baik, itu kalau sudah kita jalankan, monggo dijaga. Ya, karena di antara kriteria orang-orang yang nanti akan sukses di akhirat, ini bekal yang mereka miliki. Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat. Meninggalkan dosa. Ya, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Jadi intinya ya, orang-orang yang sedang meniti jalan ya Allah SWT adalah orang yang tidak ingin jauh dari Allah. Orang yang tidak ingin jauh dari Allah. Menjalankan perintah, menjauh larangan itu kan maknanya berarti ya dekat sekali dengan Allah SWT. Jadi mereka adalah orang-orang yang

tidak ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, hal yang membahagiakan dirinya adalah ketika bisa tadi beribadah kepada Allah. Jadi hal yang menjadi bentuk kebahagiaan di dalam hatinya adalah ketika bisa beribadah, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa menyebut nama Allah, bisa hidup dalam syariatnya. Nah ini juga kalau dikupas lebih dalam agak susah juga. Sekalipun kalimatnya sederhana, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu kan kayak seperti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sederhana sebetulnya kelihatannya. Ya, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwa dengan sebatas atau takwa dengan batas kemampuan kita. Itu kan sederhana sekali. Tapi dalam prakteknya ternyata susah juga. Karena tadi, kalau kita jelaskan lebih dalam, orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah orang yang tidak ingin jauh dari Allah. Orang yang tidak ingin jauh dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang hatinya itu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi hal yang membahagiakan mereka adalah ketika bisa berzikir, bisa mengingat Allah, ya bisa beribadah kepada Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Kebahagiaan mereka itu, kebanggaan mereka itu adalah ketika bisa hidup dalam syariat Allah. Kadang kita kan beda, cari kebahagiaan dari apa, kemana, kayak gitu kan ya. Kita kira kebahagiaan itu ada di harta, kayak gitu kadang. Kita cari hiburan kadang di tontonan, cari hiburan kadang ke tempat-tempat wisata, kayak gitu. Ya, tapi ketika kita sudah lakukan semuanya, ya balik lagi kadang. Kondisi hati akan menjadi sepi lagi, kondisi hati menjadi tadi hampa lagi, kosong lagi. Kan sering kali kita rasakan. Dan itu kita ulang-ulang kadang. Aduh, kayak seminggu akhir pekan. Mering dia. Ngersing dia duit yang golet. Tempat yang lebih yang agak apa? Premium kayak gitu. Sing ora dia duit ya mering. Kali, mering kebon. Itu kan healing juga. Healingnya orang gak punya duit sama healing orang yang punya duit ya beda kelas lah ya. Healingnya orang yang gak punya duit ya mangkat ngarit, gue ya mangkat maring. Loh, orang yang punya sawah begitu lihat ke sawah, sawahnya hijau kayak gitu, healing gitu. Seneng apa ora? Seneng. Tapi yang dalam sawah kenang wereng apa itu? Kayak gitu ya, hampa jadinya, nggak punya harapan sudah. So orang ditiliki plus malah ya, kan seperti itu. Orang yang punya duit ya perginya ke mungkin ke mall, ke hotel, tempat rekreasi, dan ke pantai, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi begitu pulang dari sana, kadang urung balik wis ngitung-ngitung, mikir kok bensin, kok mangan, aduh. Ini udah pusing lagi ya, pusing lagi. Jadi standar kebahagiaan yang dicari oleh orang yang sedang meniti jalannya Allah SWT dengan orang biasa itu adalah standar kebahagiaan yang lebih memperhatikan tentang kebahagiaan batin, kebahagiaan hati. Ya, tadi ya. Jadi sekali lagi mereka itu ingin dekat dengan Allah dalam segala hal, dengan ibadah, dengan ketaatan. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang ingin dekat kepada Allah dengan akhlak. Jadi mereka itu bisa ta'abbud lillah bi akhlak, bil khuluq. Beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Dan akhlak itu bagi mereka itu bukan sesuatu yang casing kayak gitu ya. Jadi akhlak itu kan bisa dalam bentuk yang basa-basi aja. Kalau ketemu sama orang baik kayak gitu ya. Tapi ketika sendirian beda lagi kayak gitu. Pokoknya kalau lagi di masjid buang sampah ya ke tempatnya. Tapi kalau di rumah ya orang nanggung malah kadang numpak motor apa numpak mobil gue ya nang dalan. Tuku teh desa gue entok ya per. Orang anak wong iki.

0: atau bahasanya ada orang tapi orang kenal kan. Nah, itu beda, bukan seperti itu. Jadi mereka itu adalah ta'abbud lillahi bil akhlak, artinya betul-betul mereka jadikan akhlak yang baik itu sebagai salah satu wasilah untuk beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah, menjaga perilaku yang buruk ya. Dalam tutur kata, mungkin dalam apa namanya melihat, dalam kayak inilah bahasa kita sekarang, ketika menjaga mata. Ini kan hal yang berat sekali zaman sekarang. Berat sekali. Keluar dari rumah sudah lihat makhluk halus. Itu susah. Zaman sekarang susah. Sudah, pokoknya saya dengar pengajian harus menundukkan pandangan, tapi melirik juga. Kayak gitu. Itu berat. Itu yang berat. Ya, kadang meliriknya pakai spion ya. Pakai spion. Itu contoh ya, contoh. Jadi mereka itu sampai bisa beribadah dengan akhlak. Bahkan nanti yang lebih tinggi lagi adalah ibadah dengan interaksi sosial. Itu yang lebih berat lagi. Makanya kalau kita baca kisah-kisah para ulama salaf kita, mereka kan betul-betul ya mengeksploitasi dalam tanda kutip ya orang lain untuk kebaikan dan kepentingan akhiratnya. Jadi bagaimana ketika bertemu sama orang itu, orang tersebut bisa menjadi ladang pahala saya, kayak gitu. Itu kan mengeksploitasi ya dalam tanda kutip. Itu sampai setinggi itu mereka. Itu namanya ta'abbud lillah, ya, melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah SWT dengan menjadikan interaksi sosialnya dengan sesama manusia. Kalau kita kan mungkin baru sebatas berempati, kalau ada orang curhat, ya, Masya Allah, melasi teman, kan kayak gitu, baru sebatas itu kan ya. Belum sampai level butuh pira duit sing ya, gitu kan, belum sampai seperti itu kan ya. Atau wis garwis kayaknya jempolan banget ya. Wamane curhat, ini anak saya mau sudah lulus, mau kerja, kira-kira kerja kemana ya. Ah, ini kalau sudah levelnya tadi menjadikan orang itu sebagai kepentingan akhiratnya, itu sudah langsung tanggap. Oh sudah, pokoknya di gimana caranya anak tetangga kita, teman kita, saudara kita itu bisa bekerja, itu sampai level itu sudah luar biasa. Tapi kan kadang ya anakku beurung, mau lagi curhat ya, malu apa? Malu curhat kan. Rata-rata kayak gue. Dicurhati malah curhat balik ya. Curhat balik. Ya, yeah. Bekal yang ke-8. Ya, bekal yang ke-8 adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon atas kekurangan. InsyaAllah kita lanjut pada pekan depan bila ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitar.

0: القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Kek, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, Sinse, saya keluhan mengalami sakit pada tulang punggung. Dulu juga pernah waktu kuliah sekitar 10 tahun yang lalu, saya minum susu untuk penguatan tulang, ya. Sakitnya alhamdulillah hilang. Kemudian sekarang mulai terasa lagi, Sinse, kalau naik motor agak jauh atau keletihan. Ini mohon solusinya, Sinse. Jazakallahu khairan.
5: Orang zaman dahulu itu membuat beberapa kaidah tentang penjagaan kesehatan yang sekarang diistilahkan dengan tindakan preventif. Kemudian tindakan rehabilitatif. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim juga jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan tentang permasalahan itu. Yakni hibdus sihah, menjaga kesehatan dengan cara merawat kesehatan yang ada. Agar tidak kemudian jatuh sakit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-himyanil mudi. Menjaga diri atau mencegah sesuatu yang akan menyakitkan tubuh. Ya kan? Dan tindakan ini ternyata sangat efektif, dan bukan cuma diperbincangkan sampai hari ini, tapi dari zaman sebelum Masehi, di naskah-naskah kuno juga disebutkan demikian. Bahkan adanya makanan yang sehat, kemudian anjuran-anjuran mengkonsumsi yang sehat, ini dan itu dijelaskan. Bahkan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, mengadopsi 4 sehat 5 sempurna dari Amerika tahun 1950, kemudian dipraktekkan di sini, digaungkan tahun 1960, itu juga dalam rangka tindakan preventif dan rehabilitatif. Gitu ya. Jadi yang ibu lakukan itu udah benar sebenarnya. Karena yang paling bagus adalah sebelum terjadi pun, artinya masih tanda-tanda itu semuanya gejala kan, namanya saya sebutkan dari kemarin, saya gejalanya begini, gejalanya begini, gejalanya begini, itu meliputi hal itu. Maka ketika ibu tadi kemudian, oh saya kok ketika mengkonsumsi susu itu nggak nyeri tulang, hilang nyerinya. Nah, itu kan yang paling bagus. Karena alhimya usulutib, jadi menjaga, penjagaan itu pokok dari pengobatan. Ya, seharusnya jangan menunggu
4: sakit dulu.
5: Baru minum. Jangan nunggu haus dulu baru cari sumur itu ya.
4: Betul.
5: Aduh haus kemudian cari sumur itu, bikin sumur itu ya. Wah ya repot sekali itu kan. Makanya yang dibilang pinter adalah sudah siap airnya gitu ya. Sudah ada sandang, papan, makanan, ada semuanya ya. Betul. Ada air minum segala macam. Begitu pula ketika orang makan ya, jangan nunggu nyeselak dulu baru nyari air kan. Makanya orang pesan makanan pun sekalian airnya, biar kalau keselak juga langsung minum. Itu tindakan yang tepat. Kalau dulu saya minum susu hilang, ya udah kembali mengkonsumsi susu kembali paling bagus. Ya, susu sapi ya, atau susu yang dulu kemudian dikonsumsi, ketimbang mencari obat ya kalau memang sudah cocok menggunakan susu, maka tinggal dilanjut. Dan ini sesuai dengan kaidah, baik kaidah yang dari apa Timur Tengah, dari ulama-ulama kita maupun di luar ulama, dari para ahli hikmah, itu juga mengatakan seperti itu. Jadi sudah tepat, jangan merubah sesuatu yang sudah tepat. Ya, lanjutkan ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
1: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, di dalam ayat ini mengingatkan manusia dengan hari kiamat dan juga menjelaskan perbedaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Baik kaum muslim, menurut ini langsung saja kami hadirkan murotal yang ada di surah Al-Hasyr, yakni di ayat ke-10 sampai di ayat ke-24.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Ngelamun keneng apa jane Kang?
2: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning Jon. Ora enak lah, tuli isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda.
3: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa, bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh

0: Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa, agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
1: Doa ketika menghadapi kesulitan dan situasi yang genting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agung. Doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus Alaihi Salam manakala beliau berada di dalam kegelapan samudra, kegelapan perut ikan dan kegelapan malam. Beliau mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan hak, melainkan hanya engkau semata, ya Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim, yaitu berbuat dosa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang memanjatkan doanya dengan kalimat ini, yaitu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan apapun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim.
0: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat ini berisikan peringatan agar tidak memberikan kecintaan dan juga kesetiaan kepada musuh-musuh Allah Ta'ala yang menyakiti kaum mukminin. Baik, kaum muslim, berikut ini kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Al-Mumtahanah, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-7.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Pirane Rika wis wani motong kurban dhewe ka burung.
2: Lah nek nyung yo wani lah.
1: Ya nek Rika kepengin wani kowe melu bae pelatihan. Nek besok wis teng kurban kowe teng motong dhewe kowe.
2: Genah nyonurut tegel kok. Iki sing ngapa repot-repot ndak melu pelatihan wong. Tukang jaga li pirang-pirang gak diperintah tok dibayar rampung.
1: Mungkin intine ibadah kurban kan nang motong kurbane kowe. Nek perintah wong ya dhewe ora oleh pahala lah.
2: Lah wong sing penting li wis kurban dhewe syukur kok ndadekan motong dhewek kaya kok bantu sing tukang jaga le iku lah.
1: Lah wong rek kepriwe to mai bener-bener kok ge. Ajange yen.
3: Yang diinginkan dari ibadah berkurban adalah ya akhul Islam, yaitu ibadah menyembelihnya. Karena Allah menyebutkan di situ bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Berarti ya akhul Islam, ibadah yang paling besar daripada ibadah kurban adalah ibadah menyembelihnya. Maka sungguh sangat sayang sebagian kaum muslimin ketika ia berkorbannya di tempat yang lain, ia kirimkan hewan kurbannya ke tempat yang lain sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, ibadah yang agung, yaitu menyembelih hewan kurbannya akhul Islam. Itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang enggak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
4: Kok motornya cok di servis dewek apa kang?
1: Ya, nek servis ringan. Kadang di servis dewek, kayak ganti oli, ganti kampas, kayak gue.
4: Oh, kayak gue. Tapi kok cok ngemat na ora kang? Nek murodo sepeda motor kowe aku sing nang sebelah tengen. Apa iya ya?
1: Oh iya pancen. Tapi aku be ora ngerti kowe apa maksude kok.
4: Walah, ujarku nek iku wis ngerti.
1: Ngurung kok. Oke, mulane siki mayu pada ngrungok nang iki bae.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada sebagian besar sepeda motor, muroda sering berada di sebelah kanan? Sekilas hal ini mungkin terlihat sederhana dan tidak terlalu penting. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ternyata posisi tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan teknik yang dirancang secara matang oleh pabrikan motor. Lalu mengapa harus di sebelah kanan? Apakah hanya kebetulan atau justru ada alasan tertentu di baliknya? Mari kita pahami bersama. Pada sepeda motor, khususnya roda belakang, sisi kiri biasanya sudah dipenuhi berbagai komponen penting, seperti rantai, sprocket pada motor manual, atau sistem CVT pada motor matic. Komponen-komponen ini membutuhkan ruang yang cukup agar dapat bekerja dengan baik. Jika muroda juga ditempatkan di sisi tersebut, proses perawatan dan pembongkaran roda tentu akan menjadi lebih sulit. Karena itulah, banyak pabrikan memilih menempatkan muroda di sebelah kanan. Posisi ini memberikan ruang kerja yang lebih luas sehingga mekanik maupun pemilik motor dapat lebih mudah melepas roda saat mengganti ban atau melakukan perawatan rutin. Namun ternyata alasannya tidak berhenti di situ. Posisi muroda juga berkaitan erat dengan keberadaan braket rem, khususnya braket kaliper pada roda belakang. Braket ini berfungsi sebagai dudukan kaliper rem agar tetap stabil saat pengereman terjadi. Ketika rem digunakan, braket menerima tekanan dan gaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, posisi as roda dan mur penguji harus dirancang dengan sangat presisi agar braket tetap terkunci kuat dan tidak bergeser. Bayangkan, jika posisi pengunci roda tidak tepat saat motor melakukan pengereman mendadak, roda bisa mengalami perubahan posisi kecil yang mempengaruhi kestabilan kendaraan. Inilah sebabnya pabrikan menyesuaikan posisi roda dengan desain braket dan sistem pengereman agar semuanya dapat bekerja secara seimbang. Menariknya lagi, desain ini juga mempermudah proses servis. Ketika roda dilepas, mekanik tidak hanya menangani ban as roda, tetapi juga harus memastikan posisi braket rem tetap sejajar. Dengan mur di sebelah kanan, proses pemasangan kembali menjadi praktis, cepat, dan mengurangi risiko kesalahan pemasangan. Selain faktor teknis dan kemudahan perawatan, ada pula alasan standarisasi produksi. Banyak pabrikan mempertahankan pola desain yang sama pada berbagai model motor agar proses produksinya lebih efisien dan perawatan di bengkel menjadi lebih mudah. Meski demikian, tidak semua motor memiliki mur roda di sebelah kanan. Beberapa motor dengan desain tertentu, terutama motor produksi Eropa atau model khusus, ada yang menempatkannya di sebelah sisi kiri, ada yang menempatkannya di sisi kiri. Jadi posisi mur roda sebenarnya menyesuaikan kebutuhan desain masing-masing kendaraan. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa letak mur roda bukan sekedar persoalan posisi kanan atau kiri. Di balik komponen kecil tersebut terdapat perhitungan teknik yang melibatkan kenyamanan servis, efisiensi ruang, kestabilan braket rem, hingga faktor keselamatan berkendara. Hal yang terlihat sederhana ternyata menyimpan rekayasa yang cukup menarik, bukan?
5: Oh, jebule.
6: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
7: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
7: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
9: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Baiklah muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan bagaimana perlakuan terhadap wanita-wanita mukminah yang masuk ke daerah Islam. Berutulah di dalam ayat ini menyebutkan hukum orang-orang kafir yang tidak memusuhkan mukmini dan tidak pula memerangi mereka. Serta hukum orang-orang kafir yang memusuhi kaum mukminin serta memerangi kaum mukminin. Baik kaum muslim, berita ini masih kami hadirkan rotal yang ada di surah Al-Mumtahanah, yakni di ayat ke-8 sampai di ayat ke-13.

0: Amin.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Aduh, Jan. Apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
3: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bengkel dhewek.
2: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
3: Tak kae sih, apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
1: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857 0815 2311. Sekali lagi,

0: selengkapnya hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
1: Ustaz, kenapa Allah mengambil sesuatu yang kita cintai? Ayah kita, ibu kita, atau relatif yang dekat dengan kita gitu. Kadang muncul juga pertanyaan, Allah sayang gak sih sebenarnya sama kita? Kenapa kok orang yang kita cintai, bahkan kadang orang-orang terbaik di sekitar kita yang diambil oleh Allah?
2: Kuluman alaiha fan, kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Semua yang ada di dunia itu gak ada yang kekal. Jadi memang dunia itu darul fana. Dunia itu adalah tempatnya kefanaan, alias gak kekal. Jadi mau kita suka, mau kita gak suka, jadi semua yang ada di dunia pasti diambil sama Allah SWT. Tempat yang Allah persiapkan untuk kita, untuk kehidupan kekal itu kan akhirat. Jadi seringkali kita hancur, kita terpuruk, karena kita punya beberapa PR, dan semua PR itu gak ada kaitannya sama Allah SWT. Kita punya PR dalam beriman kepada takdir, gitu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang terjadi di permukaan bumi dan termasuk pada diri kalian, kecuali semuanya udah dicatat di Lauhul Mahfuz.
3: Yes.
2: Udah ditakdirkan ila fil kitab. Agar kalian tidak terpuruk, enggak hancur dalam kesedihan, dalam sadness ketika kalian kehilangan sesuatu atau seseorang. Sedih-sedih. Tapi kalian, Anda gak hancur. Anda gak terpukul.
1: Oke, secara teori kita paham. Kita sedih itu boleh, tapi biar gak hancur, Ustaz tadi jelaskan. Tapi seringkali kan kita tetap jatuh ke lubang yang hancur itu, Ustaz.
2: Makanya kita gak bilang ini dipahami, ini diimani. Kan beriman kepada takdir. Bukan paham tentang takdir. Ini bukan tentang sesuatu yang cukup hanya dipahami. Ini diimani. Gua semua sudah ditakdirkan. Kalau kita bisa beriman, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalian enggak akan terpukul, hancur ketika kalian kehilangan sesuatu, dan kalian enggak akan tenggelam dalam euforia keberhasilan ketika kalian mendapatkan sesuatu. Ini seperti yang tadi dikatakan Ori, bahwa cinta tuh boleh tapi sesuai kadar. Nah, salah satu yang bisa mengkontrol cinta kita adalah iman kepada takdir. Nah, ketika iman kita pada takdir lemah, ya itu yang terjadi.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
4: Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bihi syai'a la ataituka biqarabil maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau bila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan, kemudian engkau bertemu denganku, yaitu meninggal dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga.
0: Hadis hari ini. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani.

0: Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insan, inspiratif, santun dan islami. Baik muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan sikap dari orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dan baik muslim, berikut ini kami dirikan merawatannya yang ada di surah As-Saff, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-14.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani.

0: inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Waqad hadzarana al-Qur'anul Karim ing kamangka kitab suci Al-Qur'an wis maringi pepeling minat dunia nggih supaya ngati-ati saka kadonyan wa ma fiha lan ngati-ati marang isine dunya kathiron kanthi pepeling sing akeh. Qala ta'ala, Allah ta'ala dawuh, mapan wonten salebetipun Al-Qur'an surat Ali Imran ayatipun 180 gangsal. Faman lan sapa wonge zuhziha anin nar dislametake saka selengetane geni neraka, wa udkhilal jannata lan dilebokake ana sajroning swarga, faqad faz, ya kuwi menungsa sing paling bejo kemayangan. Nggih, nek enten wong ngendika sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Nek kula matur, ada dasar ayat niki, sak bejo-bejane wong sing sugih ning alam donya isih luwih bejo wong sing selamat saka geni neraka. Niku saestu niku. Niku saged dipun raosake benjang nalika kula lan panjenengan sedaya sampun nggih dumugi puputing yuswa.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
3: Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas, dan berusaha meninggalkan keburukan alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti engko nek wis liwat 10 dina, Ustaz. Bali maning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Nek wis mati. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoke 10 hari ini orang bakal ngerasani. Wana wis liwat 10 dina bali maning. Jangan ya. Bertekad untuk tidak menggunjing, bertekad untuk tidak memfitnah. Memfitnah itu contohnya kayak tanggane sugih, kayane nyupang. Itu namanya fitnah. Dan ini bisa merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman buatin? Eman-eman, sayang banget. Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya?

0: Kebalikannya semangat napa? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita enggak ada tekad, ya enggak ada pahala. Wong kita niatnya saja itu sudah dapat pahala. Nih jenengan ya tadi barusan dengar nih, bertekad orang rumpi. Misal jenengan di dalam hati ya Allah bismillah, pokoknya orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu sudah dapat napa? Pahala. Ya wis lanyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat tok pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad ya Allah, pokoknya tahun ini saya pengin kurban. Ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat. Karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enaknya kayak gue. Asiknya tuh di situ. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan gak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asra hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih satu apa 10? Hah? 10. Ya. Dan itu belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila sab'i mi'ati dhi'fin. 10 lipat pahala itu minimal. Dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya. Amalannya satu, pahalanya berapa? 700. Bahkan kata Nabi SAW, ila at'afin kathirah. Bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wan-nazi'ati ghorqa.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
3: Wan-nashitati nashta.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
3: Was-sabihati sabha.
2: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
3: As-sabiqati sabqa.
2: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
3: Al-mudabbirati amra.
2: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
3: Yawma tarjufur rajifah.
2: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
3: Tatba'uhar radifah.
2: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
3: Qulubun yawma idzin wajifah.
2: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
3: Absaruha khashi'ah.
2: Pandangannya tunduk.
3: يقولون أئنا لمردود.

0: kafirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
0: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
1: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: Fa innama hiya zajratun wahidah.
1: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
0: Fa idza hum bisahirah.
1: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
0: Hal ataka hadithu Musa?
1: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
0: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
0: Faqul hal laka ila an tazakka.
1: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
0: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
1: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
0: فَحَشَرَ فَنَادَى.
1: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
0: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
1: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
0: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
1: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
0: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
1: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
0: A antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha.
1: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
1: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
0: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
0: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
1: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
0: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
0: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
1: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
0: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
1: yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
1: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
1: Maka adapun orang yang melampaui batas.
0: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
1: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
0: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
0: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
1: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
0: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
1: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
0: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
1: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
0: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
1: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini. Allah mengatakan, fadhkuru.

0: Kuli
1: Azkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kamar 7 dan lain.
4: Kelasan SD di Kabupaten
2: Tegal. Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Tausiah Malam. Insya Allah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan kembali ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy LCMA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Kitab Surah As-Shalah. Yang mana Kitab Surah As-Shalah adalah kitab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Kitab ini berisi penjelasan rincian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat seseorang diterima oleh Allah SWT yang mencakup aspek-aspek seperti kesucian, menghadap kiblat, dan rukun-rukun sholat lainnya. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah, beliau adalah seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Semoga salawat dan salam atas beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat di komunitas pekerja mengaji secara khusus dan juga para peserta kajian secara umum. Alhamdulillah, kembali Allah SWT memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha yang ditulis oleh seorang ulama yang kitab-kitab beliau sudah tersebar di berbagai penjuru dunia dan diambil manfaatnya oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan insyaAllah kita sudah berada di akhir-akhir kitab ini, artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan terakhir, masih kita membahas tentang masalah At-Tahiyatulillah, ya, lafaz yang ada dalam tahiyat. Kalau tidak salah demikian, ya?
7: Iya, benar.
6: Ya. Sekarang makna tahiyat, ya?
7: Ya, na'am.
6: Baik, ikra.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, wa makna at-tahiyat, jami'u at-ta'zimati lillahi mulkan wa istihqaqan, misl al-inhina' wal-khudu' wal-ruku' والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك.
6: Beliau menjelaskan tentang apa itu at-tahiyatu lillah. Kita membaca tasyahud ini setiap hari. Tapi apakah kita sudah memahami makna at-tahiyatulillah yang demikian dalam maknanya? Yang kalau diketahui oleh seorang muslim, maka dia akan berhati-hati dan mengetahui sebagian dari hak Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lihat apa penjelasan beliau tentang makna tahiyatin. Wa makna tahiyatu, dan makna dari at-tahiyat adalah jami'u at-ta'zimat, seluruh pengagungan. Jadi al di sini Allah Ta'ala alam untuk al-istighraq, ya, untuk menunjukkan semuanya. Tahiyyah artinya adalah penghormatan atau pengagungan. At-tahiyyat maksudnya adalah seluruh pengagungan dan seluruh penghormatan. Seluruh pengagungan, at-tahiyyatu lillah, adalah lillah, adalah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Mulkan wa istihqaqan. Mulkan artinya adalah yang memiliki. Artinya Allah SWT, dialah yang memiliki seluruh ta'zimat, seluruh pengagungan. Wa istihqaqan, dan dialah yang memang berhak untuk di agungkan dengan sebenar-benar. Pengagungan yang isinya adalah ibadah. Maka yang berhak untuk diagungkan dengan pengagungan yang isinya adalah ibadah hanyalah Allah SWT. Dialah yang memiliki dan dialah yang berhak untuk diagungkan. Contoh misalnya al-inhina, menundukkan atau ya menundukkan badan. Ada sebagian ibadah itu dilakukan dengan menundukkan badan, bentuk ta'zim, ya bentuk pengagungan. Wal khudu, wal khudu yaitu ketundukan. Wal ruku, ruku, was sujud, dan juga sujud. Maka ini semua adalah bentuk ta'zimat. Ini semua adalah bentuk pengagungan. Tidak boleh seseorang sujud kecuali hanya untuk Allah. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Dan hendaklah kalian sujud hanya untuk Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Matahari, bulan, jangan sujud kepada makhluk, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian ruku', sujud, dan sembahlah Rabb kalian. Ruku' yaitu dengan menundukkan badan kita sehingga kepala sejajar dengan tulang punggung kita. Demikian pula sujud, meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita. Ini semua adalah bentuk pengagungan. Untuk siapa? Hanya untuk Allah, dan dialah yang berhak untuk dilakukan itu semuanya. Demikian pula al-khudu. Al-khudu yaitu tunduk. Wal-baqa'i wad-dawam. Dan al-baqa' artinya adalah menetap, wad-dawam hampir sama maknanya. Ad-dawam yaitu terus-menerus. Wallahu alam, di sini ana berusaha untuk mencari maknanya apa yang dimaksud oleh beliau al-baqa'i wad-dawam, cuma belum ketemu di sini.

Mungkin maksudnya adalah al-baqa adalah seseorang diam saja misalnya sebagai bentuk pengagungan, ya, menetap atau tinggal atau diam saja sebagai bentuk pengagungan, atau dawam yaitu terus-menerus sebagai bentuk pengagungan. Mungkin ini yang dimaksud. Allah Ta'ala alam, mungkin ada yang bisa membantu untuk mencarikan maknanya. Al-inhina artinya adalah memiringkan badan. Memiringkan badan sebagai bentuk pengagungan. Ini kalau di dalam agama Islam, wallahu a'lam, setahu saya tidak ada di sana ibadah yang bentuknya seperti ini. Cuma mungkin di sini beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk pengagungan secara umum yang ada pada manusia. Jadi ada sebagian orang di agama yang lain itu melakukan ibadah dengan cara seperti ini. Itu dengan cara memiringkan badannya sedikit sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dia sembah. Yang jelas di sini para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, at-tahiyatulillah, semua pengagungan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujud, kemudian tunduk, maka ini adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini hanya sekedar contoh. Oleh karena itu beliau mengatakan setelahnya, wa jami'u ma yu'adzamu bihi rabbul alamin, dan seluruh apa yang diagungkan dengannya rabbul alamin, fa huwa lillah, maka itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Karena kita sudah mengatakan at-tahiyatu lillah, semua pengagungan adalah untuk Allah. Pengagungan yang maksudnya adalah sebagai bagian dari ibadah. Seluruhnya. Termasuk di antaranya, wallahu alam, ketika kita dalam keadaan sholat, ya kita menundukkan kepala, ya kemudian meletakkan tangan, dan ini sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah. Makanya adalah untuk Allah. Jangan sampai kita serahkan kepada selain Allah. Ada sebagian orang ketika dia berziarah misalnya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan seperti orang yang sholat. Ya, tangannya disedekapkan di depan dan secara khusyuk dia berada di kuburan atau di depan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini dilakukan di oleh mereka di kuburan-kuburan yang lain. Maka ini bertentangan dengan apa yang kita baca. At-tahiyatu lillah. Seluruh pengagungan adalah untuk Allah. Faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun. Maka barang siapa yang menyerahkan sedikit pun atau sesuatu dari pengagungan tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik. Maka dia telah menyekutukan Allah. Ya. Ini adalah makna at-tahiyat. At-tahiyatu lillah. Itu maknanya. Harusnya seseorang yang membaca at-tahiyatu lillah menjadi orang yang berhati-hati. Jangan sampai dia menyerahkan rukuknya, sujudnya, ketundukannya, ya, dan seluruh pengagungan tersebut kepada selain Allah SWT. Para ulama berbicara tentang kebiasaan sebagian orang yang ketika dia berjalan di depan orang lain, kemudian dia menundukkan badannya. Ya, ini para ulama berbicara tentang masalah ini. Mereka membicarakan tentang masalah ini. Demikian pula ketika

0: seseorang bersalaman dengan orang lain kemudian menundukkan kepalanya. Ini para ulama juga berbicara ya tentang masalah ini. Dan yang lebih berhati-hati tentunya meninggalkan itu semuanya. Seseorang kalau ingin bersalaman dengan orang tuanya misalnya, maka yang lebih berhati-hati tidak perlu dia menundukkan kepalanya, tapi dia angkat tangan orang tuanya. Ya, tangannya diangkat kemudian kita cium, tidak masalah. Tapi kalau menundukkan seperti orang yang rukuk, maka ini lebih hati-hatinya kita hindari yang demikian. Taib. Kemudian beliau mengatakan wassalawatu. Nah, silakan dibaca.
1: Qala al-muallif rahimahullah wassalawatu ma'naha jami'u ad-da'awat wa qila as-salawatu al-khams.
0: Nah. At-tahiyatu lillah wassalawatu at-tayyibat. Dan salawat dan juga at-tayyibat. As-salawat itu maksudnya apa? Was-salawatu ma'naha jami'u da'awat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan salawat di sini adalah seluruh doa-doa. Karena as-salatu artinya adalah doa. Secara bahasa adalah doa. Nabi SAW beliau mengatakan ketika berbicara tentang orang yang diundang untuk makan oleh saudaranya, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, ya maka hendaklah dia mendatang. Kurang lebih demikian. Kalau dia dalam keadaan berbuka, makan adalah dia makan. Tapi kalau dia dalam keadaan berpuasa, beliau mengatakan fal yusalli. Maka adalah dia fal yusalli. Maksudnya, adalah dia mendoakan. Adalah dia mendoakan. Kalau memang dia dalam keadaan berpuasa, adalah dia mendoakan. Kemudian dalam hadis dalam ayat Allah mengatakan inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan as-salawat di sini adalah jami'u da'wah, seluruh doa. Artinya seluruh doa itu hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah kita panjatkan. Tidak boleh kita panjatkan doa tersebut kepada selain Allah. Karena Allah SWT mengatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengatakan ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku, menunjukkan haramnya menyerahkan doa kepada selain Allah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan yang namanya ibadah kepada selain Allah. Sehingga ini kembali menguatkan bahwasanya ucapan kita at-tahiyatullah was-salawatu menunjukkan tentang wajibnya seseorang menyerahkan doanya kepada selain Allah secara khusus dan ibadahnya secara umum semuanya kepada Allah SWT. Wajibnya seseorang menyerahkan doa kepada Allah ini secara khusus dan secara umum seluruh ibadahnya kepada Allah SWT. Sehingga sangat aneh apabila seseorang setiap hari membaca wassalawatu tapi ada praktek dia yang menyelisih ucapan dia sendiri. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada seorang yang dianggap itu wali atau berdoa kepada Nabi. Padahal dia mengatakan wassalawatu attahiyatu lillah wassalawatu. Waqila as-salawatul khams. Dan ada yang mengatakan as-salawatul khams. As-salawat di sini maksudnya adalah salat lima waktu. Jadi maksudnya adalah salat lima waktu itu hanya untuk Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan juga matiku adalah untuk Allah rabbul alamin. Salat yang di dalamnya ada ruku, ada sujud, ada khusyuk ketika dalam keadaan berdiri, menyedekapkan di atas dada, di dalamnya ada berbagai ta'zimat. Maka ini semua adalah untuk Allah saja, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Nah, setelahnya.
1: قال المؤلف رحمه الله والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها.
0: والطيبات dan perkara-perkara yang baik. Maksudnya adalah perkara-perkara yang baik juga untuk Allah. Jadi pengagungan hanya untuk Allah, doa-doa hanya untuk Allah, perkara-perkara yang baik juga untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Allah SWT adalah Allahu Tayyibun. Allah itu baik. Maha baik. Wala yakbalu minal aqwali wal a'mali illa tayyibaha. Karena Allah SWT dialah yang maha baik, maka Allah SWT tidak menerima dari ucapan kita, dari amalan kita, kecuali yang baik saja. Allah tidak menerima kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang jorok, ucapan yang keji, ucapan yang tidak baik, maka Allah SWT tidak menerima yang demikian. Wal a'mal, demikian pula amalan-amalan. Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bagaimana amalan yang baik? Amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas. Kalau amalan tidak ikhlas, maka ini amalan yang tidak baik. Amalan yang baik adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, amalan yang bid'ah, maka ini bukan amalan yang baik, Allah tidak akan menerima yang demikian. Berarti apa? Ucapan kita wattayyibat dan perkara-perkara yang baik mengingatkan kita bahwasanya kita ini dalam beramal soleh harus maksimal, harus benar-benar memperbaiki amalan kita, memperbaiki keikhlasan kita, memperbaiki tata cara kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena at-tayyibat itu juga lillah. At-tayyibat itu juga lillah. Allah SWT hanya menerima perkara-perkara yang baik saja. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ucapan juga demikian. Yang Allah SWT terima adalah ucapan yang baik. Zikir, membaca Al-Quran, doa. Ini semua mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita memperbaiki amalan kita dengan memperbaiki keikhlasan dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelahnya.
1: قال المؤلف رحمه الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة والذي يدعى له ما يدعو والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
0: طيب Setelah itu apa makna assalamu alayka ayyuhan nabi?

0: warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atasmu, wahai Nabi, dan rahmatnya dan juga berkahnya. Semoga keselamatan atasmu. Artinya di sini apa? Tad'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita ini sedang mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tad'u lin Nabi. Engkau sedang mendoakan untuk Nabi. Assalamu alayka artinya adalah semoga keselamatan atasmu. Berarti kita mendoakan. Mendoakan dengan apa? Bissalamati warahmati walbarakah waraf'id darajah. Pertama kita mendoakan untuk beliau, semoga Allah memberikan keselamatan pada beliau. Yang kedua, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau. Kemudian yang ketiga, kita mendoakan untuk beliau dengan keberkahan. Selamat, maksudnya adalah selamat dari berbagai kejelekan di dunia maupun di akhirat. Diberikan rahmat oleh Allah SWT, diturunkan kepada beliau berbagai kebaikan dan juga rahmat Allah. Walbarakah dan juga keberkahan, kita meminta kepada Allah untuk beliau semoga Allah SWT menjadikan apa yang Allah berikan kepada beliau adalah sesuatu yang berbarakah, yang membawa kebaikan yang besar dan banyak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua hakikatnya adalah doa kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raf'id darajah dan juga doa semoga Allah SWT mengangkat derajat beliau. Iya. Di sini adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita sedang mendoakan beliau. Baik. Kalau kita berpikir, maka seperti yang diucapkan oleh Syekh setelahnya, walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Dan orang yang kita doakan, maka tidak boleh kita berdoa kepada beliau bersama Allah. Coba, dua perkara ini gak bisa jadi satu. Kita mendoakan untuk beliau. Berarti kan kita memohon kepada Allah untuk beliau. Beliau didoakan. Maka yang demikian sifatnya berarti kita tidak boleh berdoa kepada beliau. Beliau saja dalam tahiyat ini kita mendoakan untuk beliau. Bukan berdoa kepada beliau. Nah orang yang kita doakan dengan kebaikan maka tidak boleh beliau ya kita berdakwaat kita berdoa kepada beliau bersama Allah. Sekali lagi, orang yang kita doakan dengan kebaikan maka tidak boleh kita berdoa kepada orang tersebut bersama Allah. Itu kita berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada orang tersebut. Nah, setelahnya
1: qala al-muallif rahimahullah السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أي تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض.
0: طيب. Banyak di sana saudara-saudara kita yang mereka kelihatannya banyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di waktu yang sama mereka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti kan di sini ada ketidakfahaman tentang apa yang dia ucapkan. Apa makna apa yang dia katakan selama ini? Ini poin yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh. Kaidah yang kita doakan maka tidak boleh kita berdoa kepadanya. Sebaliknya, yang kita berdoa kepadanya itu Allah tidak boleh kita doakan. Yang kita berdoa kepadanya maka tidak boleh kita doakan. Nah, beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas kami dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. Bukan hanya mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengucapkan salam juga di dalam salat kita untuk diri kita sendiri. Semoga keselamatan atas diri kita. Tusallimu ala nafsika. Engkau mengucapkan salam untuk dirimu sendiri. Karena kita pun juga butuh keselamatan. Wa ala ibadillahi salihin. Maksudnya adalah wa ala kulli abdin salih min ahli samai wal ard. Dan juga setiap hamba yang salih, baik di langit maupun di bumi. Di langit yaitu para malaikat, karena jelas mereka adalah makhluk.

0: hamba yang soleh, baik di langit maupun di bumi. Di langit yaitu para malaikat, karena jelas mereka adalah makhluk Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, dan juga yang di bumi, para nabi dan juga pengikut para nabi. Dan di sini ada dorongan bagi kita untuk menjadi orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena kalau kita menjadi orang yang soleh, ketika kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak ini mereka mengatakan wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, maka otomatis kita akan masuk di dalam doa tersebut. Apa doanya? Didoakan dengan keselamatan. Tentunya ini adalah keberuntungan yang besar. Ya, seseorang didoakan oleh kaum muslimin di doa-doa mereka. Dan kita tahu bahwasanya doa sebelum salam ini adalah doa yang mustajab. Nah, setelahnya.
1: Qala al-mu'allif rahimahullah, والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
0: والسلام دعاء, dan salam itu adalah doa. Ya, doa dengan apa? Dengan salamah, dengan keselamatan. والصالحون, dan orang-orang yang saleh, yudعى لهم, mereka didoakan, wala yudعون مع الله, dan tidak boleh kita berdoa kepada mereka bersama Allah. Nah, ini juga sama dengan tadi. Berarti kita di sini mendoakan untuk orang-orang yang soleh. Masuk di dalam orang-orang yang soleh, wali-wali Allah yang memang mereka benar-benar wali Allah. Mereka itu kita doakan, bukan kita berdoa kepada mereka. Buktinya kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, berarti kita mendoakan untuk orang-orang soleh, bukan kita berdoa kepada orang-orang soleh. Nah.
1: Qala al-mu'allif rahimahullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tashhadu shahadat al-yaqini alla yu'bad fis samai wa la fil ardi bihaqqin illallah.
0: Baik.
1: وشهادة أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والرسالة والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: Setelahnya beliau menjelaskan tentang syahadatain. Karena dalam tahiyat ini juga kita membaca dua kalimat syahadat. Setelah mengucapkan salam untuk dirinya dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Apa makna syahadat yang pertama ini? Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tashhadu syahadatal yaqini alla yu'bada fis samai wala fil ardi bihaqqin illallah. Engkau bersaksi dengan persaksian yang yakin, bukan persaksian yang ragu-ragu, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian di sini adalah persaksian yang yakin bahwa alla yu'bada fis sama, tidak disembah di langit wala fil ardi, dan tidak pula di bumi, bihaqqin, dengan hak, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah di langit maupun di bumi kecuali Allah SWT. Setiap yang ada di langit wajib untuk menyembah Allah saja, dan setiap yang ada di bumi wajib untuk menyembah Allah saja. Kita bersaksi dan yakin seyakin-yakinnya dari

hati yang paling dalam bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah di dunia ini, di bumi ini, di langit, kecuali Allah saja. Karena dialah yang menciptakan seluruhnya. Dialah yang mengatur seluruhnya. Dialah yang memberikan rezeki. Maka dialah yang pantas untuk disembah. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diatur oleh Allah. Selain Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Kalau Allah mengendaki untuk menghancurkan mereka, sekejap hancur. Tentunya, yang mencipta, yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, itulah yang berhak untuk disembah. Maka, kita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian, syahadat yang kedua, wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Kita bersaksi seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad itu adalah seorang hamba Allah. Artinya apa? Abdun la yu'badu. Kalau kita yakin beliau adalah seorang hamba, yang namanya hamba itu yang menghambakan kepada Allah. Beliaulah yang beribadah kepada Allah. Kalau demikian, berarti beliau tidak boleh disembah. Abdun la yu'badu. Beliau adalah seorang hamba, tidak disembah. Tapi hamba yang menyembah kepada Allah. Lalu bagaimana seseorang berdoa dan meminta kepada Rasulullah SAW, padahal dia sudah bersaksi bahwa beliau adalah seorang hamba saja. Wa rasulun la yukadzdzab. Dan beliau adalah seorang rasul yang tidak didustakan. Kalau memang kita yakin beliau adalah seorang rasul, ya kalau beliau mengabarkannya jangan didustakan. Kalau beliau memerintahkan ya laksanakan. Kalau beliau melarang ya jauhi larangan tersebut. Ya. Ini adalah konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Bal yuta'u wa yuttaba'. Bahkan seharusnya beliau itu ditaati dan diikuti. Ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah yang mereka sangat kencang dalam mengikuti sunnah, mereka lah yang benar-benar melaksanakan dua kalimat syahadah yang merupakan rukun Islam yang pertama. Kalau memang kita bersaksi beliau adalah Rasulullah, maka beliau ditaati dan diikuti. Syarrafallahu bil'ubudiyati warrisalah. Allah telah memuliakan beliau dengan sebagai seorang hamba Allah dan juga sebagai seorang Rasulullah. Ini dua pangkat yang sangat hebatnya. Kedudukan sebagai seorang hamba Allah, pangkat sebagai seorang hamba Allah ini kedudukan yang tinggi. Allah mencintai orang yang menjadi hambanya. Semakin dia menghambakan, semakin dia menundukkan dirinya, semakin dicintai oleh Allah. Orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan beliau sebagai hamba Allah. Seperti misalnya dalam firman Allah, "Qul wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Kalau kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan atau kami turunkan kepada hamba kami, dikatakan oleh Allah, hamba kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Dan ketika hamba Allah berdoa kepada Allah, Allah mengatakan hamba Allah berdoa kepada Allah, memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyahnya. Ini adalah kedudukan yang tinggi. Maka kita berlomba untuk menjadi seorang hamba Allah. Semakin kita tunduk, semakin Allah mencintai kita. Semakin kita menghambakan, semakin Allah mencintai kita. Pangkat yang kedua adalah sebagai seorang rasul. Ini juga pangkat

0: yang tinggi. Dipilih oleh Allah SWT di antara sekian banyak manusia untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki dua pangkat ini, maka dengannya ya kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat bahasanya beliau adalah hamba Allah dan juga Rasul. Sehingga kalau bisa dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki dua sifat, sebagai seorang hamba Allah dan juga kita memiliki sifat berdakwah sebagaimana para Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berdakwah. Jadilah seorang hamba Allah dan jadilah seorang dai yang mengajak kepada Allah dan juga jalan. Wadalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkah Allah SWT yang telah menurunkan al-furqan ala abdihi, yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya. Di sini berarti beliau adalah seorang hamba Allah. Liyakuna lil'alamina nadhira, supaya beliau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Berarti di sini sebagai seorang rasul. Jadi dalam satu ayat disebutkan beliau adalah seorang hamba Allah sekaligus sebagai seorang pemberi peringatan, yaitu sebagai seorang rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, sedikit lagi setelahnya.
1: Qala al-muallif rahimahullah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. As-salatu min Allah, thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, kama haka al-Bukhari fi sahihihi an Abi al-Aliyah, salatu Allah thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. ومن الملائكة الاستغفار.
0: طيب. Terus setelahnya.
1: ومن الأداميين الدعاء. وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال.
0: طيب insyaallah sampai sini dulu, insyaallah kita jelaskan. Allahumma shalli ala Muhammad sampai akhir kitabnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Dadah.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
6: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dengan namamu, wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: يا الله, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.
0: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaanmu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: بسمك اللهم أموت وأحيا.
1: Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: muslim.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh

0: doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa. Alhamdulillahilladzi

0: بذكره.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada

0: di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaika nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga. Rawahu al-Bukhari.
0: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya

0: Aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma istur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi.

0: العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghif, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadz 'alaihi

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian embun pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Bu Mariam di radio kesayangan kita semua. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif santun.

0: Pashtun, dan Islami. Baik, kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Embun Pagi, yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasannya yang berjudul Minhajul Muslim, Bab Ibadah, Pasal ke-12, Rukun Haji, yang mana kajian ini membahas mengenai pengertian, syarat, serta rukun-rukun haji sesuai tuntunan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa haji merupakan ibadah wajib bagi muslim yang mampu, dengan beberapa rukun utama seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sya'i, tahallul, dan juga tartib. Kajian ini menekankan pentingnya memahami tata cara haji yang benar agar ibadah menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita, Kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan masih di bab haji dan umrah. Setelah kita menjelaskan materi ketiga, masalah anjuran melaksanakan ibadah haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkan, kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW yang luar biasa, al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Tidak ada balasan yang paling pantas untuk haji yang mabrur, yang mengikuti rukun dan syaratnya, kecuali surga. Juga sabda Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalangi atau larangan dari penguasa yang zalim, tapi ia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia mati jika mau ia dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Juga Ali bin Abi Thalib mengingatkan radhiyallahu anhu, orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah, tetapi ia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Atau seakan-akan difonis kekufuran di sini ya, karena tidak melaksanakan ibadah haji sementara dia mampu. Ya. Apalagi di sini kalau dia mengklaim atau mengatakan tidak ada ibadah haji itu. Kalau orang masih bermalas-malasan, ada peringatan sebagian ulama bahwasanya dia diingatkan. Dan Umar bin Khattab juga berkata, radhiyallahu anhu, aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tetapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah atau pajak kepala dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Nah, ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan insya Allah lebih dalam membahas haji, yaitu masuk ke masalah materi keempat, rukun haji. Artinya tanpa ini haji tidak dianggap sah, nah rukun dia. Mirip dengan kalau kita mengatakan rukun Islam, rukun iman. Tanpa kelima rukun Islam, maka orang atau memungkirinya tentu orang kufur. Itu juga dengan rukun iman. Kalau rukun-rukun haji dan umrah, terdapat kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, ada empat rukun. Yaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat wukuf di Arafah. Dan makna wukuf adalah tinggal dari mulai waktu duha sampai terbenam matahari. Arafah nama lokasi yang ada dan sudah ditentukan di Mekah yang ditentukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan nanti akan kita rincikan satu persatu tentang empat rukun ini. Kata beliau, jika salah satu rukun dari keempat rukun tersebut tidak terpenuhi, maka hajinya batal atau tidak sah. Sedangkan umrah mempunyai tiga rukun, dikurangi satu dari haji tadi, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Tidak ada wukuf di Arafah kalau umroh. Umroh tidak akan sempurna kecuali dengan memenuhi ketiga rukun tersebut. Penjelasan mengenai rukun-rukun haji dan umroh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari rukun-rukun haji dan umroh adalah ihram, yaitu niat memasuki salah satu dari kedua ibadah tersebut, haji atau umroh, disertai dengan mengenakan pakaian ihram dan mengucapkan talbiyah. Ada footnote nomor 1172 di bawah. Talbiyah adalah ucapan seseorang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu,

datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bersamamu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan hanya atau adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dalam ihram terdapat kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan larangan-larangan. Kita kerangkahkan dulu supaya tidak campur aduk nanti. Haji punya 4 rukun. 1, 2, 3, 4. Dikotakin begitu di benak kita. Ihram, 1. Tawaf, 2. Sa'i, 3. Wukuf di Arafah, 4. Ya, sudah kita kerangkakan di benak kita. Kemudian kita akan rincikan sekarang. Rukun yang pertama, ihram. Ini ada cabang-cabangnya nih. Ihram ini ada yang kewajiban-kewajiban ihram. Ada sunnah-sunnah ihram. Ada juga hal-hal yang larangan-larangan ihram. Jadi kita akan bahas dulu ini, poin pertama. Jelas gak ini? Baik. Kalau kewajiban-kewajiban ihram, rukun yang pertama haji dan umrah, kata beliau kewajiban-kewajiban ihram yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ihram. Jika salah satu perbuatan itu tidak dilaksanakan, maka orang yang meninggalkannya harus membayar denda atau dam atau berpuasa. Dam ini maksudnya menyembelih hewan ya. Atau berpuasa selama 10 hari jika ia tidak mampu membayar dam atau sembelih hewan. Kewajiban-kewajiban ihram ada 3. Jadi kita sedang membahas rukun pertama haji dan umrah ihram. Dan dalam rukun yang pertama ini ada bahasan kewajiban-kewajiban. Ini yang sedang kita bahas. Ada sunnah-sunnah ihram. Belum kita bahas dan ada larangan-larangan ihram. Larangan atau kewajiban ihram ada 3. Yang pertama adalah memulai ihram dari miqat. Miqat adalah .2. Yaitu tempat yang telah ditentukan oleh pembuat syariat. Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memulai ihram di tempat tersebut yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, waqqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dzal Hulaifa wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam. Qala fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu al-hajj wal umrah faman kana dunahunna famuhalluhu min ahlihi wa kadhalika hatta ahlu makkah yuhilluna minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Apa itu Dzul Hulaifah? Nama sebuah tempat yang sekarang ada masjid. Dan seluruh penduduk Madinah serta seluruh muslimin ya, sudah mengetahui masalah itu. Terutama yang sudah pernah haji dan umrah. Kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah sekitar 10-15 kilo ya dari Masjid Nabawi. Kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah. Gitu. Dan semua orang dari Madinah kalau mau ihram untuk haji ataupun umrah lewat di situ. Baik penduduk asli Madinah yang mau ke Mekah. Atau orang-orang pendatang yang mau haji dan umrah tapi mereka ke Madinah dulu nanti baru ke Mekah. Tetap melewati miqat ini. Al-Juhfah, nama sebuah tempat, adalah miqatnya, tempat niatnya bagi penduduk negeri Syam. Dan negeri Syam sudah pernah kita jelaskan ada 4 negara, Palestina, Jordania, Lebanon, dan Syria. Tepatnya di utara Jazirah Arab, di atas Jazirah Arab. Jadi semua yang datang dari utara Jazirah Arab, termasuk Eropa, Turki, kemudian terus sampai ke atas, ya, kalau ditarik garis lurusnya juga Amerika itu ya, kalau agak miring sedikit ke arah baratnya, maka itu kalau digarik lurus itu akan ke Amerika. Semua kalau mau masuk ke Saudi, ya, mau umrah atau haji, mereka melewati Juhfa ini. Kebanyakan melewati Juhfa atau negeri Syam. Kemudian Qarnul Manazil sebagai miqat bagi penduduk Najd. Najd wilayah timur Jazirah Arab ya. Irak, Iran, semua itu Rusia, mereka lewat situ. Ya. Kemudian Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Yalamlam di selatan Jazirah Arab. Jadi kalau kita petakin misalnya handphone ini adalah Jazirah Arab ya. Dan kita ibaratkan ada Mekah di sisi dekat Laut Merah ya, kalau kita lihat peta itu Laut Merah, Jeddah di sebelahnya ada Mekah. Madinah lebih di atas ke utara Jazirah Arab ya. Yaman daerah bawah selatan namanya Yaman. Timur itu Irak dan Iran. Ya, kalau baratnya itu Afrika. Ini Jazirah Arab, kurang lebih pemetakannya. Khusus untuk penduduk
dari yang berasal dari Afrika, ya dari Mesir, dari segala macam, mereka mikotnya di kota Madinah, di Dzil Khulaifah tadi. Ya. Semua yang utara Jazirah Arab, negeri Syam, Eropa, dari saya bilang sampai ke atas Amerika, kalau mau masuk ke sini lewatnya Juhfah tadi, ya, mikotnya penduduk negeri Syam. Kemudian semua yang dari timur, ya ini Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, Pakistan, Cina, Jepang, semua ini kalau mau masuk, mereka lewati Karnul Manazil. Daerah selatan, Yalamlam. Semua Asia Tenggara, termasuk Australia, kita semua dari Asia. Kalau mau masuk, maka kita lewati Mikot Yalamlam. Daerah selatan. Jelas gak ini? Allahu alam. Kita terima saja. Baik. Jadi, dari seluruh penjuru Jazirah Arab itu, dikepung dengan atau ada Mikot-Mikot. Dari utara ada, dari timur ada, dari barat ada, dari selatan ada. Jadi dari seluruh dunia kalau orang mau masuk, itu bisa melewati mikot-mikot ini. Kata beliau, mikot-mikot ini untuk penduduk-penduduk kota tersebut dan untuk orang dari luar daerah tersebut yang melewatinya dari kalangan orang-orang yang ingin berhaji dan berumroh. Sedangkan penduduk yang tempat tinggalnya lebih dekat daripada mikot-mikot tersebut, maka tempat berihlalnya mengucapkan talbiyah dengan berniat beribadah baginya adalah tempat tinggalnya sendiri. Demikian pula halnya bagi penduduk Mekah. Mereka mulai berihlal dari mikot-mikot tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1526. Jadi ini yang pertama tentang masalah mikot. Yang kedua, kewajibannya kan ada tiga kewajiban ihram. Jadi tentu ini sekaligus kami ingatkan. Kalau teman-teman dari Indonesia, jalurnya mau umroh atau haji, masuk langsung mau masuk ke Mekah, banyak travel begitu. Mereka turun di Jeddah, langsung masuk ke Mekah. Maka kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah tentang kewajiban ihram, antum gak bisa melewati mikot nanti pakai ihram di bandara. Ihramnya adalah di atas pesawat. Dan kalau Saudi Airlines biasanya, atau pesawat-pesawat Timur Tengah biasanya, atau pesawat-pesawat negara Arab, mereka berpegang pada pendapat ini. Sehingga pada saat di atas 15 menit sebelum landing di Jeddah, akan diiklankan, termasuk dalam bahasa Indonesia. Siapapun ya Bapak Ibu yang mau berihram, maka setengah jam lagi kita akan lewati mikot Yalamlam. Pas di atas Yalamlam juga dikatakan, kita sekarang melewati Yalamlam. Bagi Anda yang mau niat haji atau umroh, silahkan. Seperti itulah. Ya. Maka ini yang dimaksud tadi dengan memulai ihram dari mikot. Ya. Makanya saya kalau bimbing haji atau umroh, saya sudah ingatkan jemaah. Nanti kan kita bahas ada sunnah-sunnah ihram. Seperti mandi, potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya. Cukur kumis bagi laki-laki, ini termasuk sunnah-sunnah, nanti akan kita bahas sunnah-sunnah. Itu kalau kita jalurnya Jakarta, Jeddah, langsung Mekah, maka semua sunnah-sunnahnya dikerjakan di Jakarta. Sudah potong kuku, sudah cukur bulu kemaluan, bulu ketiak, semua sudah dilakukan. Nanti ihramnya disiapkan di tas kecil yang dibawa ke pesawat. Karena perjalanan lumayan ke Jeddah 9 jam kalau dari Jakarta misalnya. Maka nanti tinggal sejam, dua jam sebelum turun, baru masuk kamar mandi, cuma ganti ihram saja. Ganti baju ke ihram. Kalau ibu-ibu tentu sudah boleh pakai baju itu dari Indonesia ya. Kalau bapak-bapak pakai ihram dari Indonesia mungkin agak berat kadang-kadang. Karena cuma dua lembar kain. Jadi dia pakai baju biasa dulu, nanti insya Allah di pesawat baru diganti. Kemudian yang kedua, kewajibannya tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Orang yang berihram dilarang mengenakan baju, gamis, atau mantel. Ia dilarang mengenakan sorban. Ia dilarang pula mengenakan sorban, maksud dalamnya kopiah. Dan tidak boleh menutup kepalanya dengan apapun. Dan ini berlaku bagi laki-laki. Bagi perempuan harus lengkap. Jilbab, ya, dari kepalanya sampai ke kaos kakinya. Ini bagi laki-laki, kalau dia sudah kenakan kain ihram cuma dua lembar kain. Dan syaratnya tidak boleh berjahit. Makanya semua kain ihram itu disulam. Ya, tidak ada jahitan. Termasuk tidak boleh pakai sorban atau pakai kopiah ya. Dan ini berlaku kalau sudah lewat mikot. Baik Ustaz, saya dari Indonesia mau pakai baju ihram, tidak mau lagi pakai gamis, gak mau pakai baju koko, gak mau pakai kemeja. Tapi di pesawat kena dingin, saya pakai kopiah dulu. Boleh, karena belum niat, belum lewat mikot. Atau antum lagi manasik di Jakarta, tes, coba pakai ihram. Ada masalah. Karena larangan ihram tadi kalau sudah lewat mikot. Sudah lewat mikot, sudah niat, gitu kan? Disitulah berlaku larangan-larangan ini. Gak boleh pakai baju berjahit, nanti ada larangannya cukup banyak, tidak boleh pakai minyak wangi, ya, tidak boleh lagi
mencabut bulu di badan, enggak boleh lagi potong kuku. Kalau sudah lewat mikot, sebelum mikot boleh. Tidak boleh lagi

berkata-kata syahwat pada pasangannya, walaupun pasangan halal, apalagi pasangan haram. Pasangan halal aja gak boleh bisik-bisikan, nanti malam ya, gak boleh nanti malam. Nanti-nanti selesai ihram, selesai semuanya. Di samping itu, ia tidak boleh mengenakan sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau cuma sepatu sendal boleh, makanya lebih baik menggunakan sendal jepit ya, atau apa itu yang lebih ringan lah. Karena orang banyak beraktivitas jalan. Juga kalau masuk ke masjid haram, kececer segala macam, gak ada masalah. Lebih mudah dia bisa ganti ya. Ia tidak boleh mengenakan sepatu. Ingat, ini larangan yang ini poin untuk laki-laki. Perempuan pakai pakaian lengkap. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, la yalbasil muhrimu thawba walal amaima walal sarawila walal baranisa walal khafafa illa man lam yajid na'laini fal yalbas khuffaini wal yaqta'huma min asfalil ka'bain. Orang yang sedang ihram tidak boleh mengenakan baju. Maksudnya berjahit di sini ya. Sorban, celana, mantel, dan sepatu tinggi. Kecuali orang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu tinggi, tetapi ia harus memotong sepatu itu sampai di bawah mata kaki. Hadis ini riwayat Bukhari, nomor 5806. Orang yang sedang ihram juga tidak boleh mengenakan pakaian yang telah diberi wewangian, dan wanita tidak boleh mengenakan cadar, serta tidak boleh mengenakan sarung tangan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1838 yang melarang hal tersebut. Itu khusus masalah cadar ini, ya, khilaf di antara ulama tentang masalah itu ya. Tapi lebih cenderung pendapat jumhur mengatakan orang pakai cadar dibuka. Ada beberapa keadaan yang dikhususkan oleh para ulama kalau dikhawatirkan fitnah. Kalau dia buka cadar atau misalnya dia sudah terbiasa pakai cadar dan tidak enak kalau dia tidak pakai. Gitu ya. Itu mungkin ada hukum sendiri. Karena ada sebuah riwayat juga ya. Yang Aisyah berkata, "Rayonha, kami membuka cadar kami pada saat kami sedang sa'i, ya, di saat tidak ada laki-laki. Dan kami menutupnya kembali pada saat ada laki-laki." Maksudnya yang bukan mahram. Ini kan di zaman beliau mungkin tidak terlalu banyak orang haji kayak kita sekarang. Kalau sekarang mau buka tutup ini agak susah. Karena laki-laki banyak sekali kiri kanan. Masjid haram kita susah sekali menunggu kapan dia kosong gitu. 24 jam penuh terus gitu kan. Maka di sini ada khilaf yang terlama tentang masalah ini saja ya. Tapi yang sebelumnya semua itu kurang lebih disepakati. Yang ketiga, kewajibannya ini kena denda, dam atau puasa kalau tidak diamalkan, yaitu talbiyah. Walaupun cuman sekali. Nah, sebagian ulama mengatakan wajibnya sekali ini. Sunnah dibaca sebanyak mungkin. Nah, itu ucapan tadi yang sudah kita baca, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bersamamu, aku jawab panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan la syarika lak, milikmu dan tidak ada sekutu bersamamu. Ada sini riwayat Bukhari. Orang yang ihram menggunakan talbiyah ketika akan segera berihram dan ia berada di miqat dan belum melampauinya. Disunnahkan, nah ini sekarang masuk ke sunnahnya, kalau wajibnya sekali. Disunnahkan mengulang-ulang talbiyah dan mengeraskan suara dalam mengucapkannya. Serta senantiasa memperbaharui talbiyahnya pada saat-saat tertentu. Ketika turun atau naik kendaraan, ketika melaksanakan sholat atau selesai darinya, atau ketika bertemu dengan sesama orang yang sedang ihram. Poin B-nya, masalah sunnah-sunnah ihram. Sekarang di kerangka fikir kita tadi masih di ihram, kita sudah jelaskan tiga kewajiban ihram. Sekarang sunnah-sunnah ihram. Kewajiban tadi ada hukuman kalau tidak dilakukan. Tapi kalau sunnah-sunnah, bebas. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi tentu sayang kalau kita tidak kerjakan, karena ini ibadah, pahala. Sunnah-sunnah ihram adalah perbuatan-perbuatan yang jika ditinggalkan oleh orang sedang melakukan ihram, maka ia tidak ada kewajiban atasnya untuk membayar dam atau sembelihan. Tetapi ia kehilangan pahala besar karena meninggalkannya. Sunnah-sunnah ihram yang dimaksud adalah yang pertama mandi untuk melaksanakan ihram. Termasuk juga untuk wanita-wanita yang sedang nifas atau setelah melahirkan dan haid. Karena istri Abu Bakar radhiyallahu anhu melahirkan dan ia berniat haji. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya supaya mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim nomor 1209. Tentu ini hikmah yang sangat besar ya. Kalau orang mau berihram mandi. Orang kalau mau junub mandi. Orang kalau haid dan nifas lepas itu mandi. Orang ada mandi Jumat. Ini menandakan Islam adalah agama yang bersih. Dan kita dianjurkan untuk
terbiasa untuk mandi, walaupun tidak boleh tabdzir, ya. Tabdzir itu artinya terlalu banyak menggunakan air misalnya, atau berlebih-lebihan mungkin mandi sekali 25 kali, ya. Siapa tahu. Tetapi mandi itu yang dianggap bersih antara 2-5 kali sehari. Itu ada sebagian ulama mengambil dari sabda Nabi SAW tentang keutamaan sholat. Yang kata Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras dan dia mandi sehari 5 kali. Apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tidak. Walaupun ini tentang keutamaan sholat. Tapi Nabi SAW sebutkan jumlah mandinya yang menandakan itu menghilangkan kotoran badan. Maka ini bagian dari syariat. Ya. Jangan mandi seminggu sekali. Atau orang begitu, tunggu Jumat baru mandi. La haula wala quwata illa billah. Atau ada akhwat perempuan dan ada suaminya lagi safar, enggak mandi-mandi, enggak keramas. Kenapa? Malas. Enggak boleh. Allah berikan kita sinyal, keringatan, gerah, supaya mandi. Keluar bau badan, mandi. Dan ini adalah amal yang mubah umumnya mandi, tapi bisa menjadi sunnah. Kalau kita tarik niatnya untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan. Tidak ada orang habis mandi tidak segar. Dia segar, dia fresh kembali, dia mulai ide-idenya muncul, mulai lagi dia semangat, ngantuknya hilang dan segala macam. Baik, ini sunnah. Ya. Dan ini saya bilang tadi, kalau kita jalurnya Jakarta, Jeddah masuk Mekah, kita mandinya lebih baik di Jakarta, ya, di kota kita. Atau mungkin nanti haji ini kan hampir semua kota-kota besar ada penerbangan langsung, ya. Kecuali kalau jalur kita Jakarta ke Madinah dulu, biasa begitu, kami biasa begitu. Kalau di travel itu, kalau di travel kami pasti langsung ke Madinah dulu. Supaya jemaah biar adaptasi dengan cuaca di Saudi, 3 hari baru kami masuk ke Mekah. Nah ini tidak butuh mandi ihram. Karena kita bukan langsung umroh. Kita enggak lewati, kita enggak niat di mikot itu. Kita ke Madinah, jadi kayak penduduk Madinah. Nanti kalau sudah 3 hari, baru kita nanti niat dari mikotnya penduduk Madinah, Dzul Khulaifah tadi. Yang kedua adalah ihram dengan mengenakan kain atau sarung berwarna putih yang bersih. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Dan ini ihram laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan justru dianjurkan menghindari warna putih. Karena disebutkan dalam buku-buku sunan, ya, buku-buku hadis, bahwasanya warna putih itu adalah warna laki-laki. Ya, sebenarnya kalau ada perempuan pakai baju putih, mirip laki-laki pakai pink. Nah, karena Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sebaik-baik baju kalian adalah yang berwarna putih. Tapi kan kita banyak sekali jemaah haji umrah kita, malah ibu-ibu pakai baju putih kan. Padahal sebenarnya itu baju laki-laki. Jadi kalau perempuan makin jauh dari warna-warna yang bisa menarik perhatian lawan jenis, makin baik. Coklat tua, biru tua, hitam, ya. Ya, umumnya wanita memakai itu. Tentu wanita bisa menggunakan apapun yang dia inginkan kalau dia di rumah, gitu kan. Apalagi sama suaminya, termasuk tidak pakai baju. Sedikit diselipkan itu. Bujang-bujang gak paham. Dia mau coba paham, belum sampai pikirannya. Yang ketiga, dilaksanakannya ihram segera setelah mengerjakan sholat sunnah atau sholat wajib. Ini termasuk sunnah. Kemudian, tentu yang dimaksud sini sholat sunnah atau sholat wajib adalah sholat apa saja yang kita kerjakan. Yang keempat, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut di sekitar kemaluan sebelum masuk ihram. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ini juga berarti menandakan kebersihan dalam Islam. Karena kuku kotor, ya. Banyak bakteri, makanya dia berwarna berbeda dengan kuku yang bagian dalam. Jadi kuku yang berubah warna, kata ulama. Dipotong semuanya, baik mau ihram atau tidak. Sunnah Nabi SAW, mencukur kumis juga bagi laki-laki, cuma khilaf di antara ulama apakah mencukur habis semua. Ya, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah dikatakan, mencukur habis kumisnya sampai kelihatan putih bagian kulitnya. Ada juga riwayat yang menjelaskan, atau menjelaskan makna daripada mencukur, memotong adalah merapikan, menipiskan dan merapikan, sehingga bibirnya enggak tertutup. Kemudian mencabut bulu ketiak. Di sini tidak dikatakan mencukur, karena ulama mengatakan ada perbedaan masalah itu. Mencukur juga bagian daripada hal yang dibolehkan kalau orang tidak terbiasa. Tapi bulu ketiak punya sesuatu yang kata ulama kalau ditarik, terbiasaan ditarik lalu dicabut, maka setelahnya akan lebih mudah untuk dicabut. Ya. Karena Allahu a'lam apa hikmah di situ, tapi yang jelas itu mencabut. Berbeda dengan masalah mencukur bulu kemaluan. Ya. Ini juga bagian daripada syariat tentunya. Dan ini mau umroh atau tidak, atau mau haji atau tidak, tetap kata Nabi SAW, 5 fitrah bagi muslim. Khitan, sunat, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ya. Dan ini tempat-tempat yang sangat lembab dan biasa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, sunnah, mengulang-ulang talbiyah dan selalu mengucapkannya setiap menemui keadaan baru, seperti naik dan turun kendaraan, atau sholat berdasarkan

sabda Rasulullah SAW, man labba hatta tagruba syamsu amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang bertarbiyah sampai matahari terbenam, maka ia akan memasuki sore hari dengan mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, tetapi tidak ada takhrijnya sebagaimana disebutkan dalam footnote nomor 1178. Tapi umumnya dari riwayat sahih yang menjelaskan kalau para sahabat mereka bertalbiyah ya, dari Madinah ke Mekah sampai tenggorokan mereka paruh. Jadi hilang suara karena terus bertalbiyah. Yang keenam, berdoa dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah talbiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai bertalbiyah, beliau memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Ini disebutkan Imam Syafi'i dalam Musnad beliau jadi 1 halaman 123 dan Ad-Darul Qutni jadi 2 halaman 238. Ini kurang lebih 6 sunnah-sunnah ihram. Kita kembali ke kerangka fikir kita tadi, kita masih bahas dari 4 rukun haji, rukun yang pertama ihram. Kita sudah jelaskan cabangnya, subbahasannya, kewajiban haji sudah kita jelaskan tadi ada 3. Kemudian sunnah-sunnah ihram yang baru kita bahas, 6. Dan kita akan masuk sekarang ke larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang ihram. Dan perbuatan-perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang mukmin, maka ia wajib membayar dam atau puasa atau memberi makan orang miskin. Larangan-larangan ihram yang dimaksud adalah yang pertama, menutup kepala dengan penutup apapun. Tentu di sini setelah melewati miqat dan niat. Sebelum miqat, tadi saya sudah kasih contoh, masih bisa orang tutup kepala. Tapi setelah niat dan lewati miqat, semua laki-laki walaupun panas, walaupun dingin, tidak boleh dia tarik ihramnya ditutup kepalanya. Atau pakai kopiah, ini enggak boleh. Ini subhanallah sudah sering diingatkan. Setiap manasik saya yakin akan menyampaikan. Kalau kami di manasik pasti menyampaikan masalah ini. Tapi masih ada saja jemaah yang pakai. Ya. Kalau dia lupa, enggak ada masalah. Tidak sengaja. Tapi kalau sengaja dan sudah tahu tidak boleh. Kena damin. Ya, kadang-kadang saya godain bapak-bapak. Ini kalau yang melanggar-melanggar bilang ya. Supaya kita rame-rame makan kambing. Kan enak dia sembelih kambing kita yang makan. Nah. Yang kedua mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit. Baik rambut kepala maupun rambut lainnya. Jadi gak boleh sama sekali mencabut bulu apapun. Ya. Baik itu bulu tangan, rambut, di badan semua tidak boleh. Setelah lewat miqat dan niat ini. Kalau sebelumnya tadi, perhatikan kita kembali ke 6 sunnah, termasuk sunnah Nabi, sebelum niat, potong kuku, cukur kumis, cukur bulu ketiak, kan cabut bulu ketiak, dan seterusnya, itu kan berarti boleh. Tapi kalau sudah lewat miqat niat, gak boleh lagi. Yang keempat, menyentuh wewangian. Maaf, yang ketiga dulu, memotong kuku. Baik kuku tangan maupun kuku kaki. Ini setelah niat. Sebelum niat termasuk sunnah. Yang keempat, menyentuh wewangian. Apalagi semprot parfum. Pakai sabun atau sampo yang wangi, ya. Tapi perlu digarisbawahi di sini teman-teman, saya sering ingatkan jemaah kami begitu. Kalau kita sedang menuju ke Mekah dari Indonesia misalnya, dan kita ihramnya di pesawat tadi saya kasih contoh kan, itu tidak harus dalam keadaan berwudu ya, boleh enggak wudu. Yang penting jangan pakai wangi-wangian. Jadi pakai ihram dalam kondisi tidak berwudu pun tidak masalah, dulu di pesawat kemudian kita niat, mulailah kita bertalbiyah. Nanti masuk ke Mekah, biasanya travel-travel itu begitu tiba di Mekah, diberikan dulu jemaahnya kunci hotel. Sedangkan Bapak Ibu, perbaharui wudunya lagi, urusan kamar mandi diselesaikan, kami tunggu sejam lagi di lobi hotel misalnya. Baru sama-sama rame-rame masuk ke Masjid Haram. Itu yang umumnya terjadi ya. Nah di sini kalau antum masuk ke dalam hotel di Mekah, untuk melakukan proses bersuci lagi, buang air besar, buang air kecil, wudu, mungkin mau mandi segarkan badan, boleh. Yang penting jangan sentuh wangi-wangian. Tak boleh pakai sabun lagi, nggak boleh pakai sampo, harus dihindari. Tisu basah yang wangi, ya harus dihindari semua. Tapi air saja boleh. Kemudian yang kelima, mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun, ini larangan bagi laki-laki. Yang keenam, membunuh binatang buruan. Tentu ini tidak terjadi zaman sekarang, tetapi di zaman dulu orang begitu. Kalau melakukan perjalanan haji dan umrah, mereka kehabisan bekal makanan di tengah jalan di padang pasir, mereka berburu rusa, mereka berburu kelinci, mereka makan. Dan ini telah turun larangan untuk berburu hewan darat bagi orang yang sedang ihram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 95, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya ayuhalladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Al-Ayah, hai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Tapi kalau ada restoran yang jual hasil buruannya, kita bukan kita yang berburu, boleh dimakan.
ditanya sementara berihram yang tidak boleh berburu. Yang ketujuh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, seperti ciuman dan sejenisnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, termasuk sentuhan, bisikan-bisikan, ya, boleh duduk bersebelahan, boleh ngobrol, boleh bergandengan pada saat tawaf, tapi tidak boleh mengarah ke sana. Ya. Maka ini hati-hati bagi pengantin baru. Ya. Surah Al-Baqarah 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada rafath, kalimat-kalimat yang mengundang syahwat. Tidak boleh ada fusuk atau fasik, perbuatan kejahatan. Dan tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Yang dimaksud dengan rafath pada ayat ini adalah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri. Yang kedelapan, melakukan akad nikah atau melamar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yankihul muhrimu, wa la yunkihu, wa la yakhtub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh pula menikahkan, serta tidak boleh melamar. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1409. Misalnya contoh kasus, kita lagi pergi umroh atau haji, misal suami istri, dia punya anak gadis Indonesia, dia ingin dapat jodoh yang orang soleh. Ternyata di travel ada satu pendaftar masih bujang, soleh. Dia datang sama kedua orang tua ini, baik benar anak ini. Sementara pakai ihram lagi menuju ke Mekah. Enggak boleh si ayah ini pergi melamar laki-laki itu. Misalnya dia mengatakan, nak, sudah menikah belum? Belum. Ada anak saya, gadis saya, mau nikah enggak? Ini negosiasi ini enggak boleh. Kalau lagi ihram. Nanti setelah ihram silakan. Karena melaksanakan tiga hal ini, ya, tiga rukun umroh, tentu haji empat. Kalau umroh cuma tiga, tawaf, sa'i, tawaf, ihram, tawaf, dan sa'i. Maka kalau ini selesai, maka dianggap selesai. Kalau rukunnya ya, tapi kalau nanti ditambah dengan tahallul mencukur rambut, maka semua sudah boleh. Dia cukur rambutnya, dia ganti bajunya, maka sudah boleh semuanya. Larangan hanya berlaku selama ihram saja. Yang kesembilan, melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Al-Baqarah 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafath, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Kata rafath di sini mencakup pula hubungan suami istri dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah padanya. Sekarang kita masuk masalah hukum larangan-larangan ihram tersebut. Kalau ada yang melanggar bagaimana? Hukum-hukum larangan tadi, yang kurang lebih ada 9 larangan. Ya. Hukum-hukum larangan-larangan ihram sebagaimana disebutkan di atas ya adalah kelima larangan pertama. Tadi lima larangan pertama, yaitu menutup kepala bagi orang sudah lewat mikot dan laki-laki kayak pakai kopi atau surban, mencukur rambut dan memotong bagian bulu dari badan. Yang kedua, yang ketiga memotong kuku, kaki atau tangan. Yang keempat menyentuh wewangian. Yang kelima mengenakan pakaian yang berjahit dalam bentuk apapun. Kelima ini, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, hukum larangan-larangan ihram sebagaimana disebutkan di atas adalah kelima larangan pertama, orang yang melakukan salah satu darinya, maka ia wajib membayar fidyah, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin yang masing-masing mendapatkan 1 mut atau ukuran 544 gram gandum atau menyembelih seekor kambing. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 196. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'si fa fidyatun min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk. Al-ayah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ini kalau seandainya ada yang melanggar satu dari tiga ini. Ya. Adapun orang yang membunuh binatang buruan, larangan yang keenam, maka ia harus menggantinya dengan binatang ternak sesuai dengan binatang yang dibunuhnya, maksudnya secara ukuran. Di situ ada footnote tulisan yang pada saat ditulis menggantinya dengan binatang ternak, footnote nomor 1181. Binatang ternak adalah yang dimaksud ada 3 jenis, unta, sapi, dan kambing. Jadi kalau seandainya ada orang berburu rusa misalnya, ini contoh saja, maka yang paling dekat dengan ukuran rusa dari 3 hewan, unta, sapi, dan kambing, yang mana? Kambing, berarti dia berkurban kambing. Kalau dia berburu misalnya kuda zebra, misal, maka yang paling dekat adalah sapi. Kalau dia berburu jerapah, misal, maka unta. Oh iya, itu kan boleh dimakan halal, tidak bertaring kan? Tapi mungkin tidak ada yang makan, karena binatangnya jarang kalau di Indonesia. Kalau di Afrika banyak. Jadi yang dimaksud sini, adapun orang-orang yang membunuh binatang buruan, maka ia harus menggantinya dengan salah satu dari 3 binatang ternak, tergantung dari kadar ukuran hewan yang dia
berburu sebagai hukumannya sesuai dengan binatang yang dibunuhnya berdasarkan firman Allah Taala dalam Al-Maidah ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Al-ayah. Barang siapa di antara kalian membunuhnya, hewan buruan tadi dengan sengaja, dendanya ialah dalam keadaan berihram ya. Dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Maksudnya seimbang ukuran badannya tadi. Ada putut nomor 1182. Di antara yang diketahui tentang seimbangnya binatang-binatang tersebut dengan keputusan sahabat adalah orang yang membunuh burung unta. Maka ia harus menggantinya dengan unta. Karena burung unta tinggi. Gitu kan? Orang yang membunuh keledai liar, sapi liar, anjing hutan, dan unta, maka ia harus menggantinya dengan sapi. Orang yang membunuh kijang, ia harus menggantinya dengan kambing, kelinci dengan anak kambing betina, dan burung darah dengan kambing. Jika ia tidak mendapatkan hewan-hewan yang setara, maka ia harus menghargainya atau menghargakannya dengan beberapa dirham dan bersedekah seharga hewan-hewan tersebut. Jika ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa dengan ketentuan satu mut sama dengan puasa satu hari. Jadi yang dimaksud sini adalah, kalau kita membunuh hewan buruan, maka kita harus mengganti salah satu dari tiga jenis hewan ternak tadi. Kata beliau, perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada hubungan suami istri, maka pelakunya harus membayar dam, yaitu menyembeli seekor kambing. Sedangkan melakukan hubungan suami istri, sesungguhnya perbuatan ini telah merusak dan membatalkan haji. Jadi kalau colek-colek saja, ngomong-ngomong yang menjurus ke sana, ciuman, syahwatnya bangkit, maka ini sembeli kambing. Tapi kalau sampai biologis, batal hajinya. Tetapi belum cukup situ, pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai dan ia harus berkurban menyembeli unta. Kalau tadi cuma menjurus ke sana, kambing. Kalau sampai biologis, unta. Walaupun istri sendiri. Apalagi kalau bukan istri, zina. Batal semua. Dikatakan tetapi pelakunya wajib meneruskan hajinya sampai selesai dan ia harus berkurban menyembeli unta. Jika ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berpuasa 10 hari. Dan ia harus mengulangi atau mengqadha hajinya pada tahun yang lain. Ketentuan ini berdasarkan riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Di situ ada putut nomor 1183 dalam kitabul hajj, bab hajjul muhrim idha asbaha ahlahu. Atau idha asaba ahlahu. Jadi kitab haji dalam kitab Muwatta Imam Malik, bab denda atau sembelihan bagi orang yang sedang berihram yang menggauli istrinya. Bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in pernah ditanya seseorang tentang seorang suami yang menggauli istrinya ketika ia melakukan ihram untuk haji. Mereka menjawab bahwa pasangan suami istri tersebut harus meneruskan hajinya sampai keduanya menyelesaikan hajinya. Kemudian keduanya harus melaksanakan haji pada tahun yang akan datang. Dan wajib hadyu. Hadyu maksudnya berkorban. Berkurban, yaitu berkurban. Mengenai akad nikah, melamar dan semua dosa, seperti menggunjing, mengadu domba, dan seluruh perbuatan yang termasuk dalam kategori fasik, maka pelakunya harus bertobat dan beristighfar. Karena tidak ada dalil dari pembuat syariat yang mewajibkan kafar atau denda atasnya, kecuali bertobat dan beristighfar. Jadi ini rukun yang pertama, ihram. Kita sudah jelaskan kewajiban-kewajiban ihram. Kita sudah jelaskan sunnah-sunnah ihram dan kita sudah jelaskan larangan-larangan ihram. Kita masuk sekarang ke masalah rukun yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf mempunyai syarat-syarat, sunnah-sunnah, dan tata keramanya yang keabsahannya terletak pada perkara-perkara tersebut. Jadi kita sekarang pindah ke rukun yang kedua. Kan tadi haji ada 4 ya. Ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan juga wukuf di Arafah. Sekarang kita masuk ke yang kedua, tawaf. Syarat-syarat tawaf yang pertama adalah niat. Ketika akan melakukan tawaf. Karena seluruh perbuatan tergantung atau bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, bagi orang yang akan tawaf, ia harus berniat tawaf. Yaitu meneguhkan hati untuk melakukan tawaf untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Yang kedua, tentu ini dalam hati saja kalau akan tawaf. Yang kedua, suci dari kotoran dan hadas. Maksudnya dia suci, semua bajunya suci, badannya suci dan dalam keadaan berwudu. Berdasarkan khabar atau sebuah riwayat dan riwayatkan Tirmidzi, hadis nomor 960 yang menyebutkan bahwa tawaf di sekeliling Ka'bah adalah seperti sholat. Jadi kalau batal wudu harus kembali tawaf lagi. Wudu dan
berwudu lalu kemudian kembali lagi tawaf. Jadi

beda dengan sa'i. Nanti akan kita jelaskan. Kalau sa'i hukumnya tidak wajib wudu. Kalau batal boleh lanjutkan sa'i. Kalau tawaf tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Karena tawaf seperti sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, at-tawafu hawlal baiti mithlus sholah illa annakum tatakallamuna fi wa man takallama fala yatakallamu illa bi khair. Tawaf di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya atau sementara tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan saja. Hadis ini riwayat Tirmidzi di nomor 960. Oleh karena itu, orang yang tawaf tanpa niat atau tawaf dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan wudu, atau terdapat najis padanya, atau tawaf dengan membuka aurat, maka tawafnya batal dan ia wajib mengulanginya. Yang keempat, tawaf harus dilakukan di dalam Baitullah atau di sekitar Ka'bah, yaitu di dalam Masjidil Haram walaupun jauh dari Ka'bah. Yang kelima, Ka'bah harus berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Jadi kita melawan arus jam. Kalau jam ke kanan, ini kita ke kiri. Ka'bah di sebelah kiri kita. Kemudian yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Karena Rasulullah SAW melakukan demikian, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jadi dianggap sah satu kali putaran kalau kita mulai di Hajar Aswad. Hajar Aswad depan kita, maka kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atau kita mulai mencium Hajar Aswad lalu kita mulai tawaf. Putar sampai ke tempat Hajar Aswad lagi, baru dianggap satu. Putar lagi, Hajar Aswad ke Hajar Aswad baru dua, seterusnya. Dan setiap tawaf ini, tentu ini bersambung, kalau mau sempurna bersambung 7 kali. Tapi setiap tawaf berdiri secara hukum sendiri dalam membahas atau dalam bahasan bab suci. Jadi misalnya, kita kalau mau supaya sempurna tawaf kita yang merupakan rukun haji dan umrah ini, kita harus 7 kali tawaf itu. Tetapi kalau misalnya orang baru tawaf 3 kali, pas dia jalan tawaf yang keempat, batal wudunya. Misal keluar angin segala macam, atau dia kebelet ingin buang besar, buang kecil, maka di sini yang batal hanya tawaf yang keempat, yang baru dia mulai berapa langkah. 1, 2, 3 sah. Kan beda, itu bedanya sama sholat. Karena kalau sholat, salah satu dari misalnya kita sholat isya tadi 4 rakaat, salah satunya kita batal wudu, batal semua kan. Kalau tawaf tidak seperti itu. 7 ini harus diselesaikan semua, kewajiban, rukun. Tetapi setiap secara substansial setiap tawaf berdiri sendiri dari sisi kesucian. Sehingga kalau kita wudu, kita balik lagi, kita mulai dari Hajar Aswad cuma langsung niat untuk yang keempat, yang kelima. Dan ini tentu syaratnya tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau antum pulang dulu ke kamar hotel baru tawaf 2 kali, tidur dulu, makan dulu, maka harus ulangi dari awal. Kalau orang melakukan itu siapa tahu, gitu kan. Atau dia keluar dari masjid mau wudu, ngobrol sama temannya yang ketemu dari kampungnya, dari kotanya, tidak sangka ketemu di Masjidil Haram, lalu ngobrol-ngobrol lama, maka ini tawafnya diulangi. Baik, selanjutnya, yang ketujuh. Ketujuh putaran tawaf harus dilakukan secara berturut-turut, tidak terputus, kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak atau darurat. Putaran tawaf yang dilakukan tanpa berurutan bukan karena darurat, maka tawafnya batal dan wajib diulangi. Tadi sudah saya kasih contoh itu. Poin B-nya, itu tadi syarat-syarat tawaf. Poin B-nya, sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Yaitu lari-lari kecil. Disunnahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Ya, sekali lagi, tidak bagi perempuan. Ada footnote di situ nomor 1185. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1261. Meriwayatkan dari Ibnu Umar al-Umar bahwasanya Rasulullah SAW berlari-lari kecil dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi. Sebanyak 3 kali putaran dan berjalan seperti biasa sebanyak 4 kali putaran. Di sini dikatakan bahwasanya hakikat ramal, kita lanjutkan poin nomor 1 di poin B-nya ya, sunnah-sunnah tawaf. Saya ulangi dari poin satunya, ar-ramal yaitu lari-lari kecil. Disunnahkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Hakikat ar-ramal adalah bahwa orang yang melakukan tawaf mempercepat jalannya dengan mendekatkan jarak di antara langkah-langkahnya. Ar-ramal tidak disunnahkan kecuali pada tawaf qudum dan pada 3 putaran pertama saja. Yang dimaksud sini adalah sebenarnya di antara hikmahnya kata ulama, dengan adanya ramal ini, bercepat dalam berjalan, itu akan memudahkan tawaf selesai cepat dan orang lain bisa masuk. 4 tawaf terbatas. Orang yang mau tawaf, Masya Allah, jutaan orang. Andai saja tidak ada syariat ini, maka orang berlambat-lambat. Orang jalan santai sekali. Gitu kan? Kecuali kalau memang dasarnya dia tua, dia gak mampu. Tapi ini juga jangan difahami, ar-ramal ini dengan desak-desak orang. Ada orang juga tawaf seperti orang lomba lari. Lari sama temannya keliling, gitu kan. Akhirnya orang jadi terganggu. Tapi mempercepat jalan ini adalah bagian daripada sunnah. Ya. Sebagian ulama juga mengambil kasus
Ini dihubungkan dengan poin nomor 2. Saya hubungkan satu dengan dua ya. Al-ittiba, ya, atau iya. Al-ittiba. Al-ittiba ini yaitu membuka pundak sebelah kanan. Al-ittiba ini tidak disunnahkan kecuali pada tawaf kudum saja. Dan khusus bagi laki-laki. Tawaf kudum maksudnya tawaf yang dilakukan pertama kali datang ke Mekah. Ya. Dan khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Dan berlaku pada ketujuh putaran tawaf tersebut. Jadi saya hubungkan antara poin pertama sama poin kedua. Berjalan lebih cepat. Dan ittiba itu adalah memperlihatkan pundak sebelah kanan laki-laki. Jadi kain ihramnya diputar dari bawah ketiak, ditaruh di pundak kiri. Memperlihatkan lengan kanan. Ini khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Ya. Dan perempuan ikut-ikutan begini.

perlihatkan lengan kanan. Ini khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Ya. Dan perempuan ikut-ikutan begini. Nah ini ada sebabnya. Jadi waktu baginda Nabi alaihissalam melakukan kesepakatan Hudaybiyah, beliau tidak boleh masuk umrah pada saat itu, kecuali tahun depan, maka Nabi SAW pulang ke Madinah. Tahun depannya beliau ingin lakukan umrah, dan pada saat itu dikenal dengan umrah qadha. Umrah yang diqadha tahun lalu dilarang oleh Quraisy, sekarang bisa masuk. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, dia melakukan satu hal. Dia tidak ingin masyarakat Mekah terpengaruh dengan dakwah Islam. Maka dia sebarkan isu kalau umat Islam kena penyakit kuning. Penyakit kuning waktu itu dikenal oleh mereka adalah penyakit yang kalau menimpa badan orang, maka badannya mengurus, bahkan kadang-kadang dagingnya pada copot sendiri. Dan menular, membinasakan. Maka orang-orang Mekah jadi pada keluar semua. Tadinya tidak mau keluar. Tapi ini jumlah umat Islam banyak yang pergi umroh. Jangan sampai menyebar penyakitnya. Maka mereka semua pada naik ke atas gunung-gunung sambil melihat ke arah Ka'bah. Umat Islam selama 3 hari gak ada orang kafir satupun di Mekah. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka. Gitu. Maka Nabi SAW dengar isu itu. Ternyata disebarkan isu itu. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati siapapun yang hari ini memperlihatkan kekuatannya. Maka Nabi suruh 2 hal, ramal dan ittiba tadi. Ramal itu berlari kecil, kemudian memutar kain ihram dari bawah ke tiak kanan, ditaruh di pundak kiri, supaya kelihatan lengannya semua. Orang kalau berlari cepat, itu energinya lebih ringan sedikit dibandingkan orang yang berlari di tempat. Gitu. Atau berlari kecil, tapi berlari, itu lebih capek gitu loh. Maka Nabi SAW suruh sahabat itu. Tujuannya adalah memperlihatkan mereka kalau kami tidak sakit. Dan ternyata itu berhasil waktu Nabi SAW melakukan. Ini perintah wahyu. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, mana ada orang kena penyakit kuning bisa lakukan itu. Karena pasti mereka lemah. Dan akhirnya menjadi sebuah sunnah di tawaf itu. Jadi ini historinya saja. Di sini dikatakan, ramal itu atau berlari, berjalan cepat, kalaupun antum misalnya lagi tawaf sendirian, itu dilakukan di 3 putaran pertama. 4 putaran tersisa berjalan biasa. Tapi kalau ittiba yang memperlihatkan lengan kanan itu dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Yang ketiga sunnah, ya, mencium Hajar Aswad ketika akan memulai tawaf jika hal itu memungkinkan. Garis bawahi ini. Saran saya tentunya bagi teman-teman yang sedang bergabung sama travel, jangan menyusahkan teman-teman travel, siapapun mereka. Mereka saudara-saudara kita muslim. Kerjasama dulu, jangan cium Hajar Aswad pada saat itu. Nanti Hajar Aswad dicium kalau antum tawaf yang lainnya, tawaf sendiri. Setelah selesai umrah, udah mandi, udah cukur, udah baju-baju biasa, kan kita boleh tawaf kapan saja. Tawaf sunnah. Maka di situ antum cium Hajar Aswad. Karena maksudnya Hajar Aswad ini berdesak-desakan, nanti akhirnya antum tertinggal dari grup yang ada, mengganggu travel dan dicari lagi dan segala macam. Padahal ini hukumnya apa? Sunnah. Bahkan ada sebuah riwayat teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW di zaman beliau, beliau Nabi. Dan zaman itu belum terlalu banyak orang. Dan kalaupun beliau mau cium, pasti dikasih oleh para sahabat. Beliau dikatakan dalam riwayat pernah memberikan isyarat dari atas untanya. Bismillah Allah Akbar. Beliau tidak turun cium. Untuk menunjukkan hukum sunnah, mencium dan boleh dengan isyarat tangan. Tapi cuma isyarat tangan ya, bukan cium jauh. Nah banyak orang begitu saya lihat. Yang keempat, mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar. Allahumma imanan bika. وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِأَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Dengan nama Allah, Bismillah, Wallahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma imanan bika, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan tawaf ini karena beriman kepadamu. وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ, dan dengan membenarkan kitabmu, Al-Quran. وَوَفَاءً بِأَهْدِكَ, dan untuk memenuhi janji kepadamu. Artinya dengan beriman aku patuh, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa ini diucapkan pada permulaan putaran pertama saja. Jadi orang lupa boleh dibaca ya di waktu yang dia ingat. Tapi pertama sekali mau mulai, bismillah wallahu akbar, Allahumma inna imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tentu bebas, selama tawaf boleh berdoa apa saja. Ya. Kemudian yang kelima, berdoa ketika melaksanakan tawaf dengan doa apa saja. Karena tidak dibatasi dan tidak perlu ditentukan. Tetapi setiap orang yang melakukan tawaf, hendaknya berdoa agar Allah melapangkannya. Namun demikian, disunnahkan agar menutup setiap putaran dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari

siksa neraka. Jadi kalau kita ini sekali lagi contoh saja, ibaratkan handphone ini adalah Ka'bah kotak, maka anggap sudut ini adalah sudut Hajar Aswad. Misalnya kita anggap begini, ini sujud yang ada Hajar Aswad. Kita mulai tawaf di sini. Nah, di sini Hajar Aswad mutar, nanti sudut di sini akan ada di sini akan ada Hijri Ismail. Ya, ada marmer putih, ada tiga lampu hijau. Kita mutar lagi, nanti kita akan sampai ada di sini rukun Irak dan ada rukun Yaman. Ya, ada rukun Yaman. Rukun Yamani ini ada di sebelum Hajar Aswad, itu sunnahnya diusap. Ada riwayat menyebutkan diusap. Khusus sudut yang sebelum Hajar Aswad. Dan di antara inilah kita baca dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu selalu diulang-ulangi. Yang keenam, mengusap rukun Yamani. Tadi saya bilang di sudut yang sebelum Hajar Aswad. Dengan tangan dan mencium Hajar Aswad setiap melewati rukun-rukun atau sudut-sudut tersebut pada saat melaksanakan tawaf. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Yang ketujuh, berdoa di multazam. Karena ketika selesai melakukan tawaf, multazam ialah sebuah tempat di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melakukan itu. Jadi dari Hajar Aswad, misalnya ini sudut yang ada Hajar Aswad, jarak antara dia dengan pintu kurang lebih 2 meteran. Lah. Nah, ini di sini namanya multazam. Biasanya kalau saya bimbing jemaah, pas kami sudah mulai tawaf, Bismillah Allah Akbar, saya mengatakan, Bapak Ibu ini multazam, jangan lupa berdoa yang terbaik. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memastikan itu tempat mustajab doa. Yang kedelapan, sholat 2 rakaat ketika selesai melaksanakan tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan makam artinya bekas pijakan kakinya beliau yang berkubah kuning, ya, emas. Dengan membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Dan membaca surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Tentu masalah rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun dan Al-Fatihah rakaat kedua dengan Al-Ikhlas ini diambil daripada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan kita salat di belakang maqam Ibrahim dengan cara membaca ini. Tapi ini sunnah, ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak, tetapi tentu alangkah baiknya dikerjakan. Yang dimaksud dengan belakang maqam Ibrahim, kalau di depan kita Ka'bah, biasanya di belakangnya sedikit, jadi pintu di sini dia sebelah sini, ya, tidak langsung sejajar sama pintu. Ada sebuah kubah emas, ada kacanya, bisa kita lihat ke dalam, bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim AS. Dari makam ke belakang semuanya sampai ke tempat sa'i itu bisa orang sholat. Jadi jangan paksakan diri ini makam sholat di situ, akhirnya kepalanya diinjak-injak sama jemaah haji. Ada orang kadang-kadang begitu ngotot untuk sholat di situ, padahal sudah diingatkan oleh pengurus masjid, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Cari tempat yang agak lowong, yang penting kita di belakang makam Ibrahim. Selama masih di belakangnya boleh. Kemudian selanjutnya, yang kesembilan, minum dari sebagian air zam-zam dan mengisi tempat airnya dengan air zam-zam setelah sholat 2 rakaat. Jadi setelah tawaf 7 kali, kita sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian sebelum pindah ke tempat sa'i, sunnahnya kita minum air zam-zam. Tapi kalau saya pribadi, selalu ingatkan jemaah saya di sini. Kita minum setengah gelas atau satu gelas maksimal. Tujuannya menjalankan sunnah. Sekarang sudah mudah, ambil gelas, banyak gelas plastik, tinggal isi zam-zam, hadap kiblat, berdoa. Jangan minum banyak walaupun haus, karena kita masih ada sa'i. Ya. Minum banyak ini akan memperbanyak orang juga pergi ke kamar kecil, akhirnya terganggu dengan rup yang sedang ada. Gitu ya. Dan minum zam-zam harusnya berdoa, apa saja. Karena kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Yang ke-10, sunnahnya adalah kembali untuk mengusap Hajar Aswad sebelum keluar dari Masjidil Haram ke tempat melaksanakan sa'i. Sunnahnya setelah sholat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam kembali lagi ke tempat tawaf hanya untuk mengusap Hajar Aswad atau menciumnya. Ya. Tapi ini tentu agak sulit dikerjakan, ya, kalau sekarang karena padatnya orang. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan kalau orang memaksakan diri sementara dia sedang bersama kelompoknya atau grupnya, terus dia terpisah ini malah, dan dia desak-desakan sama orang, malah bisa mendapatkan dosa nanti karena di situ disikut, dipukul, bisa marah segala macam. Karena di situ sudah luar biasa, sudah seperti orang yang harus melakukan kewajiban. Kalau enggak maka dia berdosa, padahal sebenarnya itu sunnah. Kecuali kalau saya bilang tadi kita sudah tidak bersama dengan grup, kita sendiri pakai baju biasa, nanti keringatan segala macam, itu enggak ada masalah. Catatan di sini, dalil-dalil untuk semua sunnah tawaf di atas, ada 10 sunnah tawaf, adalah perbuatan Rasulullah SAW yang dijelaskan pada saat melaksanakan haji wada. Dan wada artinya perpisahan. Haji perpisahan. Ya, haji perpisahan.

0: kita tutup dengan ini tentunya, adab-adab tawaf, poin C-nya. Tata krama atau etika dalam tawaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, tawaf hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Makna khusyuk, konsentrasi, tidak tergesa-gesa juga. Beda tadi dengan ramal, berlari kecil atau lebih cepat, dengan orang tergesa-gesa. Menghadirkan hati dan perasaan akan keagungan Allah Azza wa Jal, serta takut kepadanya kena siksanya, dan ingin mendapatkan apa yang ada di sisinya. Ennya semua kata ganti Allah. Di sisinya berarti sisi Allah SWT. Yang kedua, orang yang sedang melaksanakan tawaf hendaknya tidak berbicara kecuali yang sangat diperlukan. Dan jika berbicara pun hendaknya ia bicara dengan baik, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, فَمَنْ تَكَلَّمَا فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ. Barang siapa yang berbicara, hendaklah ia tidak berbicara kecuali dengan yang baik saja. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 960. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan, karena menyakiti orang Islam merupakan sesuatu yang dilarang atau haram, apalagi hal itu dilakukan di Baitullah. Jadi kalau mau agak cepat pun, maka cepat sifatnya ramal, yang berjalan cepat yang tidak mengganggu orang. Karena ada orang terlalu berlebihan, akhirnya dia menyambar orang sini, menyambar orang sana, pindahin sini. Ini enggak boleh, ya. Yang keempat, orang yang melaksanakan tawaf hendaklah memperbanyak zikir, doa dan salawat kepada Rasulullah SAW. Tetapi ini dianjurkan tidak teriak-teriak. Ya, umumnya orang kalau tawaf itu semua orang berdoa, tapi orang berdoa untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang rame-rame kemudian semuanya membaca, maka orang yang sedang tawaf yang lainnya terganggu. Belum tentu dia mau berdoa seperti doa kita. Mungkin dia punya hajat yang lain. Gitu kan? Makanya kita dianjurkan untuk tenang. Gitu kan? Volume suara kita cukup antara kita saja. Nah, saya pun kadang-kadang kalau mengingatkan jemaah, ini sudah rukun yamani, Rabbana atina fidunya hasanah, atau ini rampu hijau, tempat isyarat, tempat Hajar Aswad. Maka saya mengingatkan pakai alat pendengar yang semua jemaah dengar di belakang. Itu pun kita ingatkan pelan-pelan, supaya tidak mengganggu orang lain. Kita akan masih lanjutkan insyaAllah materi ke-6 tentang masalah sa'i. Pada Senin akan datang. Setelah itu kita akan masuk juga masalah umroh, ya. Dan juga ini materi yang juga butuh waktu yang cukup panjang. InsyaAllah kita akan coba selesaikan insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu saja insyaAllah. Ini bahasan kita semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat Muslim, demikian Embun Pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir.

0: Menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi Spesial. Insya Allah di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan kembali putarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 19. Di beberapa ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, penurunan Al-Qur'an kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana usaha keras beliau agar kaumnya beriman dan ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah wong gari digawe bae kan aku mung bangale dhewek.
1: Lah wong bangale dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih, apa rikoro menangi? Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet serta musola. Untuk booking servis hubungi 082133346667 berkah motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas Wonge Dewek.
3: Riko, kenang ngapa? Nambil kaya wae ini rayane wis kucul kaya klon dirung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
4: Riko maning, cuma wetenge lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung lagi kumat ye.
3: Oh, kuwe ngomong ya. Ye, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jajal ikhtiar karo ge bae.
4: Apa sih kue?
3: Walmah.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, wal main aja. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi Spesial. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi yang spesial kali ini, menjelaskan mengenai menetapkan adanya kebangkitan dan hari kiamat dengan tampilnya Ashabul Kahfi setelah tidur selama ratusan tahun dan perselisihan manusia dalam hal jumlah mereka. Semua ini diceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 20 sampai dengan 31. A'udhu.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Nama Sutopo dari Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Sebetulnya saya baru sekali ini ikut umroh melalui Biro Hijrah Al-Fatih. Tapi kesan-kesan yang saya terima, yang saya rasakan cukup mengesankan. Bimbingan-bimbingannya, ustadznya, kemudian pelayanannya, dan juga semuanya humanis, sehingga kami merasa tidak canggung dan bisa menjalankan umroh dengan baik dari berangkat sampai sekarang mau pulang ke Semarang lagi. Alhamdulillah semuanya lancar.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Zain LVMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak,

0: barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwulu Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Oke, Miki ya. Bisa nang pasar ana wong mlaku karo takbiran jeng. Asli ngumuni pisan. Urung bojoku nggone takbiran kaya kowe.
2: Ya, parika orang ngerti. Nang hadis kowe diperintah kon ngakai tahlil, takbir, lentah mit nang 10 awal bulan Dzulhijjah kaya kowe.
1: Bayang no iku arane gawe heboh wong lah wong. Takbiran yo mumbatir banyak malam badam, Mbok.
2: Wong nek rika urung kerep takbiran ya paling ora aja ngurusi wong sing gelem takbiran iku kowe lah.
1: Lah sale sapa sih gawe heboh wong?
2: Wong ge rika kowe aja ngeyel.
3: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktikkan para sahabat. 15 abad yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa idzkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.